0: Kelas FM Serasi dengan aku. Selamat pagi di jam yang ketiga. Saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, Aina Syira. Yeah. Jadi, Aina Syira ada tengok satu video tak yang tular dekat media sosial.
1: Okay.
0: Ada tiga pemandu Formula 1.
1: Okey.
0: Okay, yang dia singgah kat kedai runcit tau.
1: Comel
0: kan? Dia jadi macam... Betul ya, serius. Sebab kita tahu Prestige Formula 1 ni ialah dia dengan apa, barang-barang yang berjenama apa semua yang menjadi menjadi duta kepada ni lah kan, syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Jadi bila orang yang terkenal ternama ni, dia pun memilih Pulau Langkawi sebagai destinasi ringkas dia, short trip dia kan, untuk ke sana selama satu ke dua hari macam tu. Jadi adalah satu video yang tular tu, video CCTV kan. CCTV, dia pun main tiga orang. Tiga orang dia pun main, dia masuk dalam kedai runcit tu.
1: Beli roti, beli
0: ayam. Aduh, random sangat kan. Random sangat. Lepas tu beli ketiu air tu. Beli ketiu air, beli ais krim semua.

0: Happy Pass pun betul. Yang masuk ke paddock Formula 1 belum tentu dapat bergamak dengan mereka.
1: Tapi kedai runcit tu memang betul.
0: Memang
1: secara percuma
0: kan? Memang random lah kan? Jadi kedai dia tu pula, dah lah kedai dia tu. Lepas tu pemandu F1 tu siap tangkap gambar,
1: betul,
0: post dekat feed tau. Bukan dekat story eh, dia post dekat feed kan. Dia kata at Langkawi apa semua kan. Jadi apa, pemandu-pemandu F1 tu tiga orang. Jadi kita tengok pemandu-pemandu F1 tu yang kesana tu daripada apa, tim-tim yang sangat-sangat hebat lah.
1: Betul.
0: Kan? Jadi macam-macam lah netizen yang kata buatlah kedai tu sebagai pit stop dan sebagainya kan. Dia dekat minimat Ulu Melaka.
1: Ya.
0: Yeah. Kan? Ya, syok dia. Orang yang terima duit tu dia tak kenal. Dia tak tahu pun siapa dia kan. Dia cakap, eh siapa dia? Lepas tu. Nasib baik. Nasib baik. Pemandu F1 tu dia post dekat feed.
1: Yeah.
0: Kalau dia tak post, orang tak tahu pun. Dia ingat masalah biasa saja yang pergi ke kedai dia tu kan. Okay. Jadi itu satu cerita yang sangat-sangat yalah, teruja lah untuk kita kan. Sebab belum buat F1 ni pergi ke kedai tu. Jadi kami nak tanya hampa juga, kalau hampa ada momen-momen yang macam tu. Okay. Hampa ada, ada momen tak jumpa artis yang artis ataupun jumpa orang yang terkenal?
1: Ya, orang yang ternama lah kita kata kan. Dan kita nak tahu apa perasaan hampa
0: kan?
1: Jumpa tu excited ke? Pasal nak ambil gambar ke? Ataupun hampa relax-relax
0: kan? Dia tak kisah tau. Bukan kata artis, pelakon ke, penyanyi ke, atlet ke kan, yang hampa crush
1: kan.
0: Kan macam kita crush lah kat dia ni kan. Macam mungkin kita suka main bola tau. Lepas tu kita crush dekat pemain bola. Tiba-tiba terjumpa ataupun ternampak daripada jauh saja pun dah dah okey lah. Dah okey kan. Tak tangkap gambar pun dah okey. Jadi pagi ni kami nak tanya hampa, hampa pernah jumpa tak orang yang terkenal ataupun pernah jumpa artis tak?
1: Artis.
0: Kan, boleh komen dengan kami dekat semua platform digital Perlis FM. Kita ada TikTok, live Perlis FM. Lepas tu hampa semua boleh komen dekat mana?
1: Di WhatsApp konti Perlis FM di 0174541688 dan juga di Facebook Perlis FM. Tinggalkan komen anda.
0: Okey, komen-komen mai. Kami nak tanya sekali lagi, tajuk kita Aina Syura.
1: Pernah tak hampa terserempak dengan orang terkenal ataupun artis? Kongsikan pengalaman anda kalau anda pernah.
0: Perlis FM
1: serasi dengan

0: Perlis FM serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Ya, selamat pagi dan saya Shira.
0: Okey, kita cerita tentang hampa pernah jumpa atau orang terkenai ataupun artis. Pasal apa? Ini susulan pada satu video yang tular rekat lama sosial tu. Hush. Ya. Saya serius. Memang saya semburu. Ya, kat asyik tu. Saya macam, eh kak, perlu F1 juga kan? Saya memang, kita memang minat kan? Kita FOMO F1. Kita FOMO kan. Jadi bila tengok atlet-atlet ni pi masuk kedai dia random sangat. Random pergi beli apa gadinya, beli ais krim pun semua kan. Lepas tu macam lepas tu dia masuk dalam feed tau. Dia bukan story lah. Story ni 24 jam habis lah.
1: Daripada duduk
0: bersila
1: kan depan tu ambil gambar.
0: Ish, cemburu lah kan. Okay, jadi pernah tak hampa jumpa orang yang terkenai ataupun jumpa artis? Okay, kita tengok komen yang ada dekat TikTok live dulu. Okay. Assalamualaikum Tok Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Ma di Thailand. Sawadikap.
1: Sawadikap kap kung kap.
0: Okay, langit cerah. Terima kasih Blackton. Dia kata selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita ada Oba. Selamat pagi Oba. Oba pernah jumpa pemandu F1 juga tau. Yang terkenal lah. Itu antara yang paling terkenal. Oba pernah jumpa. Dia pernah jumpa Zonta Villeneuve.
1: Saya dapat autograf lagi kan.
0: Dan Ruben Barrichello. Dan juga John Todd. Masa tu John Todd merupakan principal ataupun pemilik kepada pasukan Ferrari.
1: Yeah.
0: Wah, kira betul lah Oba. Sampai lah ni ada lagi tanda tangan Ruben Barrichello, John Todd dan juga Zonta Villeneuve tu kan.
1: Frame kan tak?
0: Frame kan tak Oba. Okay, Z75 dijumpa siapa?
1: Dijumpa Ustaz Azhar Idrus.
0: Alhamdulillah. Ustaz pun Ustaz pun terkenal juga kan. Kita tahu sekarang ni Ustaz banyak yang memberi pengaruh kepada orang ramai untuk mengajak melakukan menurut kebaikan.
1: Abang Ustaz Azhar Idrus pula kan. Terkenal dalam kalangan masyarakat kita.
0: Betul.
1: Ni
0: betul
1: kan?
0: Okey. Oba kata juga pernah jumpa juga Sahibu Samah Mufti Perlis. Alhamdulillah. Ya, betul. Senang juga kan jumpa Datuk. Jadi kalau kata jumpa Datuk setiap ikamih, insyaAllah mau beli ke Masjid Alwi sebenarnya.
1: Betul.
0: Ada pengajar kitab Bulung Maram kat sana. Okey. Haji Zil. Selamat pagi Haji Zil. Haji Zil kata apa? InsyaAllah. Ni win kan. Haji kata kami jemu jumpa artis. Sudah kita meluat. Memang meluat lah. Bukan apa. Sebab Haji Zil kan terkenal. Haji Zil yang melahirkan artis-artis yang terkenal ni.
1: Dia yang rekrut.
0: Dia yang rekrut. Siapa? Mimi Lano dengan dia Ausai kan. Lepas tu Jana Nick bawah dia. Siapa lagi masa tu yang dia
1: buat?
0: Semua dengan Haji. Ada Haji kan. Haji juga saya satu yang saya juga.
1: Tak
0: ambil sign. Okay, Blackton dia kata ha, pernah jumpa juga artis Perlis FM ni. Pernah jumpa DJ Shira. Alhamdulillah, insyaAllah. Terkenal.
1: InsyaAllah, okay. Boleh main RTL nanti. Kita jumpa Musmi, Stacy, Ibnu Riza. Siap bergambar zaman 90-an.
0: Siapa tu? Yang tu ni?
1: Ibnu Riza.
0: Alhamdulillah, artis legend tu kan. Pernah jumpa juga. Okay, siapa lagi? Kita ada MZ Perlis. Selamat pagi. Terima kasih MZ Perlis. Kena kongsi-kongsi dengan saya. Okay. Yeah. Di TikTok, kita ada Kak Cik. Assalamualaikum. DJ Ryan dan juga DJ Ryan. Selamat pagi.
1: Salam.
0: Kak Cik pernah jumpa A. Galak. Kenal tak A. Galak?
1: Kenal.
0: Yang Sarjan kan. Misai. Okey, cerita dia dah turun eskalator. Jadi anak-anak panggil nama dia Sarjan Misai. Yeah. Sebab tu tak nak panggil Galak pun semua tak tahu kan. Sebab dia terkenal dengan Sarjan Misai lah cerita Geras. Kan? Jadi dia dah turun bawah terus mai jumpa anak-anak kat cik. Orang baik tentu kita ingat sampai bila-bila. Allahuakbar kan. Jadi itulah cerita dia bila kita jumpa orang
1: legend
0: yang terkenal.
1: Ni.
0: Legend dia kan. Okay, sampai lagi kita ada Sharifah Suhada. Selamat pagi buat kita berdua. Selamat pagi. Pernah tapi tiba-tiba pula terlupa nama artis tu. Terlupa pula.
1: Terlalu excited
0: ku. Excited sangat. Okay, kita tengok lagi dekat WhatsApp Perlis FM ni. Kita ada siapa ni lah. Okay. Assalamualaikum Ryan dan juga Shira. Selamat pagi. Sambil duk tunggu mesin duk apa ni ya. Duk lipat kain kau tau. Duk dengar tajuk ni. Bagi makcik, kalau jumpa orang-orang macam tu, macam DJ-DJ Radio Perlis pun kira nak ambil gambar dah. Alhamdulillah. Terima kasih makcik. Tapi makcik dengan saya tak dah.
1: Itu macam Mai.
0: Macam Mai. Tapi macam dengan saya macam lain tak famous sangat lah. Tapi tak ada orang yang nak ambil gambar pula.
1: Eh, Raya lah famous. Ha, kan? Artis kot.
0: Ya ke? Ha. Kan? Okay, okay. Dia kata, tapi macam kata, dia kata bila balik, rumah menyesai. Dia tahu, rugi tak ambil. Oh, lah macam. Tak apa macam kami ya, semua ni.
1: Ya, saya jumpa.
0: Seronok kita ambil gambar. Itulah buat kenangan. No. Jumpa pula makcik ambil semua yang ada makcik. Kalut sedia boleh-boleh macam apa salahnya kalau kita nak bergambar set je pun lagi pun kami ni bukanlah
1: panggil jam lah. Tak apa lah.
0: Okey,
1: hari raya pula.
0: Tak ada. Okey, kita ada sahabat kita ni sahabat pagi. Kita ada Hafiz Abdullah. Assalamualaikum buat kita berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah jumpa, saya pernah jumpa Nabila Razali dan Shuib dari kumpulan Freedom. Terbaik, terbaik.
1: Dan Syirah pula ada kongsikan pengalaman.
0: Silakan, silakan, silakan.
1: Pernah pergi satu event ni lah kan. Okay. Dekat Alor Star. Aku tak silap. Dia macam event raya kan. Event raya macam tu. Daripada meniaga-meniaga artis-artis, ada meniaga lah kan. Lepas tu ada satu artis ni, Syirah nak pergi ambil gambar lah kononnya. Tapi dia cakap kena beli dulu barang dia. Kena beli barang dia RM50
0: kat atas. Ada harga, ada harga.
1: Aku nak gambar je. Lepas tu lah kali Syirah jalan-jalan, Syirah jumpa Yasin.
0: Oh, Yasin Senario.
1: Oh, dia panggil. Bam.
0: Oh, dia panggil.
1: Dia panggil. Kita pun pergi lah.
0: Tak beli pun tak apa lah.
1: Tak beli pun tak apa.
0: Jadi tak kat gambar
1: dia. Sebab dia memang tak menjual apa dia.
0: Oh, iya ke?
1: Dia memang di situ. So, very humble lah Yasin tu.
0: Tu antara salah seorang je lah. Yasin. Tapi kalau tanya saya pula, saya berkongsikan pula, saya kalau kata macam artis yang ataupun apa yang agak terkenal sikit lah, kita pergi level international lah. Kalau kat Malaysia ni ramai sahabat-sahabat artis saya kan.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab kat Malaysia ni ramai sahabat-sahabat artis. Kita ada Namron dah jadi kawan.
1: Betul.
0: Lofi Zaidi dah jadi kawan. Amelina dah jadi kawan.
1: Sahabat international tu.
0: International saya pernah bertemu muka. Bukan, tak sampai lah dah kan. Tak ada lah itu yang lu ikut dia kan. Saya pernah satu meja minum sekali dengan Labenun. Vokalis kepada kumpulan Labenun iaitu Miti Arun. Ya, minum sekali. Kami sembang-sembang malam tu kena tertarik apa semua. Sebab Labenun merupakan penyanyi sangat-sangat terkenal di Thailand. Dia juga boleh berbahasa Melayu kan. Kita pun boleh juga memang kita bahasa Melayu lah kan. Kita sembang-sembang dengan dia. Tapi itu antara momen yang ada gemak, ada gemak. Ada satu lagi, saya pernah jumpa Syed Loso.
1: Ada bukti tak masa
0: tu? Ada.
1: Baik. Saki boleh share?
0: Boleh. Zuhari Fil pun saya pernah jumpa.
1: Kita dua pernah jumpa.
0: Ya. Saki kita masuk ke gambar.
1: Saya dah kongsi kan? Abang Amir di ruangan TikTok nak sign DJ Raya dengan DJ. Boleh.
0: Tak payahlah, kami berdua tak payahlah kan. Okay, ini dia. Syed Loso, On Prime Mahput Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Dia nyanyi lagu ni, saya pernah jumpa dah ni.
1: Oh, pernah jumpa? Oh, mapuk kemang cia.
0: Penyanyi dah saya pernah jumpa. Kami berjumpa di Wat Pedu tau, Wat Pedu.
1: Wat Pedu di mana tu?
0: Kedah.
1: Oh, Kedah lah. Bukan di sana.
0: Di sana saya jumpa Labenun.
1: Labenun.
0: Di Setui.
1: Setui. Betul. Contohan
0: betul,

0: Talis FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Ya, selamat pagi. Dan saya Shira.
0: Okey, kita cerita macam-macam kan tentang jumpa orang yang terkenal kan. Jumpa artis. Terkenal ni dia tak kisah tau. Yeah. Sama ada dia penerbit terkenal, dia penulis lirik terkenal, dia atlet, tokoh kan. Tokoh-tokoh dalam tulisan. Tokoh negarawan.
1: Tokoh politik.
0: Tokoh politik si anda pernah jumpa yang anda rasa suka nak jumpa kan. Dan kalau jumpa tu ada satu-satu ataupun dua kata yang adalah sebenarnya gambar mungkin ada seimbang secara ringkas dengan tokoh-tokoh politik sini kan, yang memberi nasihat dan sebagainya kan. Boleh je kongsi dengan kami semua kan, cerita-cerita. Yalah, sebenarnya bukan apa tau, bila orang tu ada pengaruh, ada influence dalam kerjaya mereka, ya sikit sebanyak dapat memberi pengaruh kepada kita untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh, bila kita atlet, kita atlet baru-baru nak mula. Okay. Tapi bila kita jumpa, sebagai contoh, Datuk Lee Chong Wei dalam badminton kan. Datuk Lee Chong Wei bagi satu dua kata yang merangsangkan, yang memberi semangat. Jadi kita rasa macam push kan. Aku nak jadi macam Datuk Lee Chong Wei kan. Hanya dengan kata-kata dan juga motivasi itu dapat memberikan orang itu nak buat lebih lagi kan. Datuk Lee Chong Wei pula cabang kata kan. Kalau kata kata kau nak jadi badminton, jadi lebih bagus daripada saya. Sebagai contoh, sebagai contoh, itu kata-kata yang mungkin yang memberi inspirasi pada kita kan, dalam apa jua bidang.
1: Ya, betul. Macam Shira sendiri, Shira proud juga sebab pernah berjumpa dengan atlet tempatan negeri kita.
0: Okey.
1: Latif Romli. Yang mata kenal kan dengan sukan dia lompat jauh kan. So kita rasa bangga lah dapat jumpa kan.
0: Betul. Alhamdulillah. Saya pernah terhubung juga.
1: Sebab dia world record juga.
0: Betul. Dia buat world record.
1: Betul.
0: Buat apa rekod dunia. Alhamdulillah kita pun pernah panggil dia. Saya pernah interview Datuk di Honti ni. Alhamdulillah juga salah satu atlet yang sangat-sangat memberi pengaruh kepada atlet-atlet lain untuk bekerja keras kan, untuk membuktikan bahawa tiada halangan dalam sukan ini kan.
1: Betul.
0: Okey, kita tengok di Facebook Berlis FM hari ini kita ada kita ambil yang atas ni, kita ada Ayan Shane. Okey, Aina dulu.
1: Boleh?
0: Silakan Aina.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Ryan dan Shira. Salam ceria dari Taman Ria Jaya Sungai Petani. Saya tak pernah jumpa artis, tapi saya pernah terserempak dengan bekas pemain bola sepak, Tuan Haji Bakri Ibni.
0: Legend.
1: Saya tegur dia, "Salam Tuan Haji, apa khabar?" Peris FM
0: siasat
1: terbaik.
0: Alhamdulillah. Oh, terbaik
1: Tuan
0: Encik
1: Haji
0: kan.
1: Tuan Haji
0: Bakri
1: ya.
0: Itu pemain bola yang sangat-sangat legenda kan. Kita ada Angah Hizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dan selalu jumpa kalau balik kampung dekat Merseng, Johor dia kata. Contoh seperti Abang Nasir, kumpulan Search. Kan. Adik beliau pun kawan kita juga. Dan Nadira, kampung sebelah aja.
1: Di mana tu?
0: Dekat Merseng.
1: Nak jumpa.
0: Ada yang tergamak ke? Tergamaknya kau.
1: Bukan lagi kita.
0: Kan. Sebelum beliau terkenal, memang dah kenal lama dah kan. Kalau pergi Jalan Tengku Berhaman, ramai juga artis-artis yang kita boleh jumpa. Hanya berbalas senyum saja. Kan. Okey, itu kata Kang Izan. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Muzrin Rizwan. Okey. Silakan Aina, Syira.
1: Mana?
0: Muzrin Rizwan.
1: Mula dululah.
0: Okey, saya mula Kenangan terindah saya adalah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir dan Allahyarhamah Tun Dr. Hasma waktu saya lead mereka berdua di Temerloh dan juga Kuantan. Okey, tiada momen gambar, hanya mata menjadi saksi berjabat tangan dengan Tun Mahathir dan bercakap dengan mereka berdua. Nasihat depa kat saya dan rakan kerja saya, jaga kerja elok-elok dan jangan lupa mak ayah tau. Dan terima kasih jaga keselamatan depa. Momen tu saya akan kenang sampai bila-bila. Jadi bila MZ cerita, jelah MZ dia pegawai polis tau. Dia boleh jumpa pengalaman jumpa dengan Tun dan juga Allahyarhamah Tun Dr. Asman, dia jadi macam kita recall balik kan kenangan tu kan. Okay, terima kasih sahabat-sahabat yang komen dekat live ni. Sekali mungkin satu tak lagi sempat siapa nak komen dengan kita pagi ni.
1: Dan kita nak tahu juga apa orang kata apa reaksi anda jumpa dapat jumpa orang yang terkenal kan. Adakah reaksi anda nak minta gambar ke ataupun segan nak minta kan. Macam tu.
0: Okay,
1: boleh kongsikan pengalaman anda juga di ruang live TikTok Peris FM dan juga di Facebook Peris FM juga.
0: Ini dia teh hijau
1: mungkin
0: Perlis FM
1: Serasi.

0: Perlis FM, selamat pagi dengan kesempatan pagi. Baik, tajuk kita pagi ni alhamdulillah ramai yang komen dengan kami pagi ni. Pernah tak apa tersempat dengan orang yang terkenal ataupun artis? Banyaklah yang komen dengan kita yang nasional pagi ni kan. Jadi dengan siapa pun kita jumpa, yang paling penting sekali kita tidak meninggi diri, tak sombong kan, tak belagak. Itu yang paling penting sekali, siapa pun lah kan.
1: Betul. Dan adab nak jumpa mereka
0: orang pun ada juga. Okay, itu sisi hitam.
1: Kadang mereka nak privacy kan.
0: Ni tak ada. Ni bila kita duduk tengok mereka kat kedai makannya, kita ambil telefon.
1: Buat kelak tu.
0: Oh, satu selfie kan. Nombor dua yang paling tak disuka adalah skodeng. Artis kan tak suka skodeng. Artis tu tengah duk lap tisu kat mulut ke apa. Kita daripada jauh duk snap. Dah snap pakai flash pula tu. Kan tiba-tiba bunyi kecacak. Lupa mute. Okay, 9 pagi nanti.
1: Ya, 9 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita nasional melalui National FM.
0: Okay, kembali selepas itu.
1: Ya, untuk bahan untuk anda.
0: Okay, Perlis FM.
1: Serasi denganku. Bye-bye.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedahan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemas kini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penyedebaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino, pemantauan jerubu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Berdas FM, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua rakyat Perlis.
0: Ya, masih lagi bersama dengan kami berdua. Saya DJ Rain.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, 9 pagi dah. Alhamdulillah, sudah pastinya anda berada di tempat kerja dah pagi ni, kan? Macam-macam tugasan dah pagi ni yang anda laksanakan, kan?
1: Betul.
0: Satgi nombor plate, apa, satu huruf tercabut, you know?
1: Ha?
0: Tercabut?
1: Ha.
0: Contoh macam VPB.
1: I?
0: VPB.
1: Okey.
0: Dia jadi... VP saya, yeah. B tercabut, ha, kan. Jadi bila ada polis-polis tu, eh, ni nombor, ni nombor kita leng, nombor leng, ha, habis lah.
1: Betul. Satu, awak tak cukup ni,
0: awak tak cukup ni, kan. Kita pun tahu jatuh, cik. Tak pasal, tak pasal mau jatuh, kan. Tapi tak apalah, kan, kalau ada budi bicara. Okey, tak, kita nak cerita tentang, yalah, kadang-kadang satu hari tu,
1: yeah,
0: rutin, rutin sama,
1: uh-huh,
0: proses beza.
1: Contoh?
0: Contoh macam tu lah. Kita keluar rumah, kita pergi tempat kerja, okay, daripada titik A ke titik B. Jalan yang sama, kilometer yang sama, prosesnya berbeza. Okey, contoh dia. Ini, yeah, kita nak pergi. Rutin yang sama, nak pergi kerja. Rutin tu. Ngopop, ini dia orang buat jalan.
1: Oh,
0: buat jalan, contoh.
1: Jalan cerita tak sama lah.
0: Jalan cerita tak sama.
1: Tapi destinasi dia sama.
0: Destinasi dia sama.
1: Faham?
0: Macam tu juga dengan kehidupan.
1: Yeah.
0: Ada, kita ada fokus, fokus yang sama. Tapi apa yang kita rancang tu tak semuanya jadi. Kan? Tapi kita sebab tu kena ada plan A, plan B, kan? Emergency plan, yeah, yang kita, yeah, boleh buat, yeah, dalam kehidupan kita, kan? Jadi dalam kehidupan kita, tanpa kita sendiri, kita ni merancang sebenarnya.
1: Yeah.
0: Merancang kita bersedar dan juga merancang dengan kesedaran. Kan? Ada benda yang kita buat tu kita rancang. Ada yang kita buat kita tak rancang. Tapi kita rancang tu rancang yang ketika itu.
1: Ya.
0: Contoh, jalan, jalan buat jalan. Aku nak lalu kiri ke lalu kanan. Itu adalah pilihan.
1: Ya, betul. Kadang benda kita rancang tu tak menjadi seperti yang kita rancang. Sebab tu kita memerlukan plan B. Sediakan payung sebelum
0: hujan.
1: Begitulah cerita,
0: kan,
1: dia.
0: Kan, itu pepatah Melayu pun dah pernah mengatakan, kan. Apa, sediakan payung sebelum hujan.
1: Betul.
0: Baik, saat lagi ni kita ada info lagi untuk anda, hebahan untuk anda semua ni. Jangan pergi mana, terus layan
1: Perlis FM.
0: Serasi
1: dengan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Perlis FM Sulawesi, dengan keresahan ni kita akan dapat apabila kita tak selesa dan juga kita tak suka dengan satu-satu keadaan tu. Kita kisahlah keadaan tu macam mana sekalipun, kalau ada keresahan orang buat kita macam tu, itu boleh kita anggap sebagai salah satu cabang buli juga.
1: Ya, betul.
0: Okay, jadi Aina Syirah, apa toksik yang nak dikongsikan dengan kita pagi ni?
1: Berkaitan dengan kes yang baru-baru terjadi ni lah.
0: Okay. Okey, kita cerita tentang ialah seorang pelajar yang khabarnya meninggal dunia kan di sekolah akibat ialah dia ada hubung kait dengan kan. Okey, dia syaki dibunuh atas perbuatan ialah kita tak tahu lagi kan, tapi dah ada suspek di reman, banyak rakan sekelasnya kan. Jadi tak pulang selepas ke kelas tambahan, dan bila dah patut waktu balik sekolah dah kan, tapi nenek dia pergi cari sebab kawan dia beritahu tak balik lagi ke
1: motor
0: kawan
1: dia
0: kan.
1: Ada di sekolah,
0: motor dia ada sekolah. Dia boleh tengok-tengok balik, ya Allah Akbar kan, supaya dah yalah dah terpulai dekat sekolah tu. Jadi salah satu cabang juga keselamatan di sekolah lah kita nak ceritakan, itu tentang satu kes yang berbeza, itu kes yalah kes kematian di sekolah akibat dibunuh dan sebagainya. Jadi salah satu cabang yang kita boleh kongsikan hari ini, kita recap balik, kita ulang semula, ulang kaji semula dengan toksik kita pagi ni, tentang salah laku buli di sekolah kita kan, di sekolah-sekolah ni. Jadi yalah, toksik ni bukan untuk menakut-nakutkan, tapi untuk peringatan kita bersama juga kan, sama ada yang membuli ataupun yang dibuli. Jadi buli ni kalau kita tengok dalam satu dalam satu kata, buli itu adalah perbuatan yang dia sakiti fizikal, emosi, mental seseorang secara berulang dengan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial ataupun siber. Jadi jenis-jenis buli ini dia boleh kita kategorikan, tadi dia tendang tu buli ya, ditumbuk, ditampak, tolak. Tolak pun dikira sebagai ni. Kalau kata dia pergi dari segi emosi pula, dia menghina, mengejek dan mengugut. Okay, itu secara lisan. Kalau secara media sosialnya, message menghina dan juga ugutan melalui media sosial. Sebagai contoh, saya bagi, maaf kita sebut, dia tulis kat kau tu, weh, hang gemuk, hang hitam. Itu adalah satu kata-kata, bukan gurauan, untuk orang yang tidak boleh menerima benda itu. Itu adalah bully. Okay. Jadi antara kesan-kesan bully, dia boleh mengakibatkan seseorang temurung, rasa rendah diri,
1: menjejaskan mental lah
0: sangat-sangat, prestasi akademik boleh boleh merosot, fobia untuk ke sekolah, ada masalah macam Aina Syirah kata tadi, masalah kesihatan mental, dan juga mengakibatkan kebimbangan dan juga trauma, dan berfikir untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri sampai tahap tu sekali kalau kita ni kena bully Aina Syirah. Jadi mungkin ada sambungan sikit Aina Syirah boleh kongsikan dengan kita, dengan toksik kita.
1: Sambungan daripada sebab kes ni, kes bully yang yang menyebabkan kematian ni kan, sebab sebelum ni pun ada juga terdapat yang mana mangsa dipukul guna getah pipe sehingga meninggal dunia juga. Kejadian ini berlaku pada bulan September. Siasatan polis mendapati pelajar tingkatan 2 yang maut dibuli di asrama, di sebuah sekolah di Kuala Pilah, yang mana dipercayai dipukul oleh dua pelajar senior menggunakan getah pipe. Dipukul di badan, di tapak kaki mangsa. Dan juga Allahyarham juga turut disebat berkali-kali menggunakan getah pahit oleh dua pelajar tingkatan 4 itu. Dia macam berkaitan lah dengan
0: dengan cerita kita nak kongsikan ini kan. Tapi satu kata-kata yang boleh kita implementasi dalam sekolah kita dan juga kehidupan kita adalah kata-kata Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, pengurus Simara. Kalau Aina Syirah pun selalu tengok video atau konten yang dimuat naik oleh Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, katanya, "You touch, you go." Okay, "You touch, you go." Tak kisahlah siapa sekalipun, kalau dia buat orang tu atas sebab untuk membuli, keluarlah daripada asrama tu kan. Perlis FM,
1: terima kasih dengan

0: Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Selamat pagi dan saya Shira.
0: Okey, hari Jumaat ni insya-Allah akan ada pembentangan untuk belanjawan 2027. Mm-hmm. Jadi kalau kita boleh kongsikan juga kalau nak ikutkan kan, Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia
1: bidang tumpuan utama dia tu.
0: Dia beritahu itu ni dia batalkan set sebahagian besar program-program untuk memberi fokus kepada persiapan belanjawan 2027 ni. Okey, jadi apa fokus-fokus dia untuk belanjawan 2027? Aina Syirah ada maklumatnya? Okey.
1: Kita sebutkan secara umum lah kan. Okay. Fokus dia ada 10 bidang tumpuan utamanya yang fokus kan pada kos sara hidup, fokus pada gaji dan juga pendapatan. Lepas tu perlindungan sosial, peluang pekerjaan, keadilan sosial, pendidikan, kesihatan, tadbir urus, perusahaan tempatan dan juga pelaburan bernilai tinggi. Yang tu antara 10 bidang tumpuan utama yang kata secara umum lah belanjawan ni fokus kan.
0: Okey, jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memberi bayangan peruntukan khusus untuk belia dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober nanti, insya-Allah. Jadi belia mengambil kira keluhan dan permintaan golongan belia, termasuk macam-macam. Belia ni perlukan apa? Perlukan pendidikan, perlukan peluang pekerjaan. Jadi ini akan dilihat oleh kerajaan berkaitan dengan kos pendidikan serta keperluan pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Okey, jadi Yang Berhormat Perdana Menteri tak nak anak-anak kita ni melapar, tak nak anak-anak kita tidak ada pelajaran kan, sama ada dalam bidang akademik ataupun technical vocational education training. Jadi dan tak mahu juga anak-anak kita ni berhutang yang tinggi, yang mahal kan. Jadi hal-hal ini insya-Allah akan didengar dan kita akan tengoklah 9 bulan nanti apakah apa yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
1: Dan dalam bahagian kesihatan dia juga agenda penuaan ni kan. Sebab sekarang negara Malaysia sedang menuju ke
0: negara sihat.
1: Negara yang menua.
0: Menua, okey.
1: Dijangka 2044. Jadi sebab itu ini telah merancanglah, KKN telah merancang untuk memfokuskan peruntukan kepada pengukuhan perkhidmatan kesihatan. Serta keadilan sosial untuk akses rawatan dan mungkin penambahbaikan dari segi
0: ubat-ubatan,
1: cara rawatan kan di situ.
0: Okey, jadi mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 2026 yang akan memberi tumpuan kepada agenda belanjawan 2027 yang akan dibentangkan insya-Allah hari Jumaat nanti. Jadi bayangan belanjawan itu merangkumi langkah bagi menangani kesulitan kewangan dalam kalangan mahasiswa. Ini antara fokus yang kita dapat dah dua kali bayangan juga tadi tentang belia dan kali ini mungkin kepada mahasiswa. Okey, termasuk mereka yang berhadapan dengan masalah kelaparan dan juga beban hutang. Jadi semoga dengan pembentangan atau belanjawan 2027 kali ini memberi khabar baik buat belia-belia yang ingin melanjutkan pengajian kan, terutama sekali untuk mereka yang keluarga mereka yang berpendapatan rendah. Okey, jadi selain daripada itu, beliau juga yang Menteri Kewangan turut memberi bayangan mengenai khabar baik tentang isu kenaikan bil elektrik yang membebankan sebahagian isi rumah. Kita tengok mungkin ada subsidi beli kerajaan dan sebagainya.
1: Kita tunggu saja nanti. Dan yang menarik juga kemungkinan bayangan bantuan tunai STR dan SARA secara langsung dijangka akan dikekalkan ataupun ditambah baik. Kita tak tahulah sama ada dinaikkan ke. Tapi yang pasti mungkin akan dikekalkan. Yang ditambah naik tu kita tak pastilah nanti. Bergantung kepada peruntukan.
0: Dan selain daripada itu juga aspek kebajikan tenaga kerja kreatif juga turut diberi fokus untuk tahun ini. Tenaga kerja kreatif ni sebagai contoh macam kita lah dalam bidang industri perfilman, muzik dan sebagainya, insyaAllah dalam belanjawan 2027 ini juga tidak melupakan golongan-golongan industri kreatif ini, kerana ialah ini sebenarnya memberi manfaat kepada orang ramai juga menerusi cerita-cerita yang mereka hasilkan, produk-produk filem yang mereka hasilkan, produk-produk lagu yang mereka hasilkan untuk memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Sebab message tak semestinya sampai melalui tulisan dan kata-kata tokoh politik sahaja, tetapi dengan filem, dengan lagu. Jadi insyaAllah okay, aspek kebajikan pekerja-pekerja filem, pekerja-pekerja kru industri pembangunan modern insan dan kelangsungan kejaya tenaga kerja yang menjadi penggerak utama sektor sektor industri penyiaran, kru dan semua ini sebab, akan diberi perhatian.
1: Sebab industri seni ini juga secara tidak langsung menjana pendapatan negara. Seperti yang kita tengok baru-baru ni kan, ada negara Indonesia, negara jiran kita sekarang ni telah apa? Orang kata mengadaptasi filem daripada negara kita Malaysia, filem Munafik. Yang mana depa buat balik.
0: Yang Acha berlakon ya.
1: Depa keluarkan semula macam tu lah. So kita proud lah kan. Bangga.
0: Betul. Jadi sekali lagi industri filem ini insyaAllah akan dapat membantu kerajaan juga untuk ada ekonomi growth ataupun pertumbuhan ekonomi daripada segi produk-produk filem. Sebagai contoh lagi, kita ambil sedikit sebelum kita main lagu pasal Korea. Satu tengok industri Korea. Dulu industri Korea kita faham satu industri yang kita, apa yang mereka nak lahirkan. Kita banyak tahu tentang elektronik dan juga elektronik. Tetapi satu tahap selepas cerita Winter Sonata dan sebagainya, mereka dah ada satu pembangunan modal insan dalam bidang seni. Kan pelakonnya sampai international, lagunya macam mana diterima oleh dunia.
1: Dan yang paling menariknya filem Korea ni dia selalu mempromosikan budaya mereka. Itu yang paling penting.
0: Betul. Jadi secara tak langsung orang bila tengok orang suka tengok opa, orang suka tengok oma tu. Dan kita pun teringin nak pergi Korea.
1: Kita teringin nak rasa makanan mereka,
0: nak jumpa opa,
1: nak pergi tempat-tempat mereka, sejarah mereka. Betul. Kita terjadi tertarik. Dan kita harapkan negara Malaysia, kita ni kan industri perfilman kita di negara kita sendiri ni dapat buat macam tu juga.
0: Mengangkat cerita-cerita, mengetengahkan budaya-budaya supaya ia dapat mempromosikan Malaysia secara tidak langsung menerusi bajet yang diberikan dalam belanjawan 2027 kali ini.
1: Dan ini berlaku kepada saya juga, Syira. Syira tengok drama-drama Korea ni, saya tidak langsung Syira boleh hafal sejarah mereka.
0: Betul dapat tahu juga sikit sebanyak tentang itu kan. Dan insyaAllah kita doakan yang terbaik.
1: Memberi kesan lah impact daripada drama industri seni ni, memberi kesan kepada masyarakat juga.
0: Sangat.
1: Betul.
0: Okay, jadi belanjawan 2027 nanti kita nantikan apa kebajikan yang akan diberikan kepada tenaga kreatif yang mampu memberi rangsangan kepada sejarah, kepada ideologi negara kita insyaAllah.
1: Dan Paris FM mungkin akan bawakan secara langsung untuk anda 9 Oktober hari Jumaat nanti.
0: Bersama dengan Asfar Wahida Aziz dan Sabtu pascanya bersama dengan saya. InsyaAllah. Paris FM
1: serasi denganku.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghapa. Kamsahamnida.
0: Annyeonghapa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Perlis FM Selasih dengan ku nampaknya sampai di sini saya tugas saya bersama dengan anda semua di 102.9 MHz.
1: Dan terima kasih mendengarkan kami selama 4 jam tadi daripada pukul 6 pagi sehingga ke waktu ini. Semoga kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang akan datang.
0: InsyaAllah. Okay, terus layan Perlis FM
1: Selasih dengan ku.
0: Lepas bersama dengan Asfar Wahida Aziz. Okay.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.29 pagi ini terus menemani pagi anda untuk hari ini Isnin 5 Oktober 2026 lah. Kejap je kan dah masuk dah Oktober kita. Tinggal lagi berbaki 2 bulan saja lagi lebih kurang untuk kita menamatkan tahun 2026. Semoga perjalanan 2026 ni insyaAllah memberikan kebahagiaan dan juga berita dan juga khabar baik untuk kita dan juga diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Terima kasih untuk Ryan dan juga Syira yang dah pun temani pagi anda hingga pagi dan terus menemani anda pagi ini Azwar Wahidah Aziz hingga pukul 2 petang nanti melalui hangat lead kita dan pastinya Perlis FM akan sentiasa temani anda. Oktober semoga lebih lembut untuk kita, lebih tenang untuk kita, lebih damai untuk kita dan semoga kita menemukan semula diri yang pernah hilang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. InsyaAllah dengarkan Perlis FM, layan.

Zara Band Alala Sayang. Ha, merajuk pun tak boleh lama-lama kan, sebab kadang-kadang bila merajuk tu nanti seorang lagi tak pujuk, payah pula cerita dia, sebab bila hati tak dipujuk ni macam-macam lah cerita dia. Ha, jadi kalau nak jadi seorang yang lebih tenang, ada banyak sebenarnya tip yang boleh dikongsikan ataupun kita banyak dapat di media sosial sendiri. Dan pastikan juga kalau kita rasa diri kita tu tak boleh nak mengawal sesuatu ataupun nak meluahkan cerita kita tu kepada seseorang yang mungkin kita rasa tak percaya dan sebagainya, ada kaunselor yang boleh membantu anda. Ini antara tips yang lain yang boleh saya nak kongsikan dengan anda, bagaimana caranya untuk kita menjadi seorang yang tenang. Ha, sebenarnya ada kaedah ataupun tip tertentu yang boleh membantu kita untuk menjadi lebih tenang lagi. Antaranya, kalau kita rasa serabut sangat kan, ha, biarkan mereka. Ini salah satu tip, biarkan mereka. Macam mana biarkan mereka ni? Sebab katanya salah satunya orang yang boleh kamu kawal ialah diri kamu sendiri, diri kita sendirilah. Biarkan apa orang cakap tentang diri kita, apa saja tentang diri kita. Sikap tidak terlalu terikat dengan pandangan orang lain adalah satu kekuatan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Okey, satu dulu yang saya kongsikan dengan anda. Lepas ni banyak lagi nak dikongsikan untuk anda. Terus setia mendengarkan Pulse FM 102.9.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan tolong kita. Ustaz, abang, Ustaz.
4: Selalu kita dengar tentang kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita balik. Sebenarnya, ini adalah ayat daripada hadis. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-abdi. Allah sentiasa menolong seseorang hamba itu. Makana al-abdu fi auni akhih. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi maksudnya kalau kita bantu orang, kita mempermudahkan urusan orang, Allah akan balas balik. Allah yang akan bantu kita. Ada satu kisah pada zaman terdahulu berkaitan ulama hadis yang bernama Ibnul Mubarak. Ada orang ni, dia sakit. Lutut dia ni ada masalah. Ada kudil ke luka kat lutut dia tu. Dia dah pergi jumpa banyak doktor, dah ikhtiar macam-macam dah. Tak elok-elok. Last sekali dia jumpa ulama hadis yang kita sebutkan tadi. Bila dia jumpa, maka Ibnul Mubarak kata, engkau pergi ke satu tempat, cari tempat yang orang perlukan ayam. Maksudnya zaman dulu, ayam bukan macam zaman lah. Zaman lah kat rumah kita, kita buka pipe kita ada ayam. Zaman dulu susah, nak minum susah, nak berwuduk susah. Jadi, Ibnul Mubarak kata, pergi ke tempat yang mana orang perlukan ayam, engkau pergi korek, gali telaga. Kawan tadi tu pun, fafa'ala, dia pun buat. Bila dia buat, tak lama kemudian sembuh. Jadi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Allah sentiasa menolong hambanya, selagi mana hamba itu menolong saudaranya, menunjukkan kita permudahkan urusan orang, kita bantu orang, menyelesaikan masalah orang, Allah yang mana yang akan bantu kita semula.
3: InsyaAllah.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz. 102.9.

Sudin bertanya Wali Band 10.42 minit pagi. Baik, terima kasih masih lagi bersama-sama di 102.9 waktu ini yang mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, sejak akhir ini kita sering dengar buli dalam kalangan pelajar sekolah semakin membimbangkan, dan terbaru ada kes yang terbaru meninggal seorang pelajar tingkatan 4. Dan ini antara lain juga ikhtiar Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani buli dan juga memperkasakan lagi keselamatan sekolah, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia membuat pemantauan dan juga pencegahan bagi memastikan sekolah selamat, murid sejahtera. Dalam pada itu, pembantu warden dilantik setakat 8 April 2026, 300 orang dan 600 personal MyStep pembantu warden dirancang bagi 2026 untuk membantu pemantauan waktu malam, dan RM3 juta telah diperuntukkan untuk 200 sekolah bersama bagi pemasangan CCTV yang siap pada 19 November 2025. Antara lain juga kita tengok kadang-kadang ini juga hasil orang kata peranan ibu bapa sendiri di rumah, bukan sekadar melepaskan tanggungjawab mendidik kepada guru-guru di sekolah, tapi di rumah sekalipun pemantauan ibu bapa, didikan daripada ibu bapa penting untuk memastikan anak-anak kita ni supaya sentiasa peka, supaya sentiasa tahu tentang bahayanya buli dengan pelajar-pelajar sekolah, dengan rakan-rakan di sekolah ni. Sebab data menunjukkan juga isu buli masih lagi memerlukan perhatian yang serius yang dibentangkan dalam penyataan jawatankuasa pilihan wanita, kanak-kanak dan juga pembangunan masyarakat di Dewan Rakyat. Menunjukkan tahun 2022 3,887 kes, kemudian meningkat untuk tahun 2023 5,891, dan sehingga Oktober 2024 5,703 kes. Jadi Tribunal Akta Anti-Buli 2026 dan juga Tribunal bagi Anti-Buli ni telah dikukuhkan dari segi aspek perundangannya, yang mana menurut rekod Hansard Dewan Rakyat, Akta Anti-Buli 2026 ni berkuat kuasa pada 16 Jun 2026 dan mekanisme Tribunal bagi Anti-Buli ni turut diwujudkan, yang diwujudkan bagi menyatakan bahawa pekeliling ni sedang dikemas kini untuk berfungsi sebagai mekanisme khusus lah berkaitan aduan dan juga penyelesaian kes buli, dengan pendekatan yang turut menekankan perlindungan kepada mangsa juga. Jadi sama-sama kita mencegah daripada awal lagi pentingnya untuk mendidik anak-anak ni supaya tidak buli. Jangan buli, orang kata. Sebab kalau kita lakukan benda yang sama kepada orang lain, kita pun tak nak juga orang lain lakukan kepada kita. Jadi sama-sama kena ada didikan pada rumah dan juga di sekolah, peringatan untuk sentiasa kita ada rasa simpati dan juga rasa sayang antara rakan-rakan di sekolah tu sendiri. Itu penting sekali, didikan di sekolah dan juga di rumah sendiri. Jom terus lain lagi bersama-sama Perlis FM, Trouble is a Friend. Lengka

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Okey, nak ketuk pintu siapa tu? Ha, ketuklah pintu 1029. Ha, dengarlah sampai pukul 12:30 malam nanti. 18 jam kita bersiaran untuk anda pastinya di Perlis FM. Dua lagu back to back, lagu Korea untuk anda kan. Dah pun ditunaikan. Okey, semalam langsungnya F1 semua pakat ditunggu dah kan, sebab lama dah tak datang Malaysia ni. Dan untuk tahun ini Malaysia berbincang berkemungkinan F1 akan kembali lagi ke Sepang. Dan ini menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengesahkan perbincangan dengan CEO F1 Stefano Domenicali yang sedang dijalankan. Keputusan masih lagi terlalu awal, kata beliau. Dan Sepang menjadi lokasi sementara GP Bahrain 2026 kali ini yang menandakan kembalinya F1 selepas 9 tahun tanpa perlumbaan sejak tahun 2017 lagi. Dan ini sebenarnya di Sepang ni ada makna tersendiri, ada kisah dan juga sejarahnya. Perlumbaan F1 terakhir di Sepang berlangsung pada 2017 sebelum Malaysia kembali menjadi sebahagian daripada kalender F1 musim ini, apabila SIC dipilih sebagai lokasi sementara bagi GP Bahrain. Ha, sebelum nak buat kat Bahrain tapi dipilih dibuat di SIC sendiri, walaupun Bahrain adalah penganjurnya, yang disusuli disebabkan oleh situasi keselamatan di Asia Barat. Jadi dipindahkan di SIC Sepang International Circuit. Dan kembalinya juga F1 ke Sepang ini menggalakkan jugalah semalam ramai ya. Kita tengok di TV ada live lagi sambutan terhadap kepulangan F1 tahun ini yang membuka ruang untuk kerajaan menilai semula potensi SIC serta manfaat ekonomi yang boleh dijana melalui penganjuran acara sukan yang bertaraf dunia ini. Dan Sepang dipilih sebagai lokasi Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 bagi memastikan perlumbaan berkenaan kekal dan kalender F1 selepas situasi geopolitik yang kita sedia maklum di Asia Barat yang menyebabkan Bahrain tidak dapat menganjurkan perlumbaan di litar asal negara tersebut. Ha, okay. Jadi dipindahkanlah di Sepang ni kan. Dan paling menarik juga tentang F1 ni ada sejarah bagaimana purata kelajuan yang dicatatkan, bukan dicacatkan tapi dicatatkan. Ini dia terpantas dalam sejarah dari segi purata kelajuan yang berlaku di Grand Prix Itali 2025 di Monza, yang mana Max Verstappen memenangi perlumbaan dengan purata kelajuan 250.706 km/jam yang menjadikannya perlumbaan kejuaraan dunia F1 terpantas dari segi purata kelajuan pada waktu itu, tahun lepas 2025. Dan cukup menariknya juga, F1 ni bukan sekadar kelajuan maksimum yang penting, purata kelajuan sepanjang kesesuaian perlumbaan juga menjadi ukuran penting juga. Dia adalah beberapa orang kata kejuaraan, antaranya Drivers Championship, juga ada Constructors Championship untuk pasukan dan juga pengilang dan untuk pemandu itu sendiri. Ada banyak orang kata penerimaan anugerah tu disebut. Jadi untuk lepas tu adalah yang dicatatkan sebagai kelajuan paling bersejarah terpantas dalam sejarah F1 yang diadakan di Grand Prix Itali 2025 di Monza, yang mencatatkan kelajuan 250.706 km/jam. Wow. Ha, kalau kita dah tak tahu macam mana. Itulah dia, sebab dia berdasarkan kepada tayar kenderaan tu sendiri. Dia tengok kalau batas ataupun jalan tu kering, tayar macam ni. Kalau basah sikit, tayar ada bunga sikit macam tu. Ha, itulah dia. Banyak sebenarnya tentang faktor F1 ni, banyak nak dikongsikan. Kenalah rajin-rajin tengok sikit, yang kata bilik-bilik sikit. Kalau minat tu, bolehlah mendalam sikit tentang bidang ni. Okey, terus layan Perlis FM 1029. 12:30 hari nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 102.9

Pencinta terbaik. So fast. Ha, so fast cepat sangat kan. Ha, cepatlah sebelah dah dah pun 11.34 minit pagi waktu ni. Ha, yang dah minum kopi, orang kata mata dah segar dah sikit kan. Yang belum lagi bolehlah. Kalau hari ni tak ambil lagi kopi, bolehlah ambil kopi hari ni. Ha, sebab 1 Oktober baru-baru ini merupakan hari sambutan kopi sedunia, yang mana saya pasti kopi adalah salah satu minuman kegemaran ramai orang. Orang suka minum kopi. Walau kata hari ni, tak pernah kopi lagi lah. Kena kopi secawan kan. Sebab kopi ni dapat membantu untuk memberikan rasa kesegaran, kerana kandungan kafein yang terdapat dalam kopi ni membantu untuk memberikan rasa yang lebih enak serta menyegarkan. Kalau orang tak kena kopi lagi, mata lebih segar lagi. Kalau tak kena kopi, mata layu. Dah kena kopi, mata lebih segar. Dan kopi segera ni juga, sambutan hari kopi sedunia ni, kopi segera ni orang kata lebih mudah sekarang ni untuk kita dapati di pasaran. Ada yang lebih suka buat sendiri kopi sendiri, itu tak ada masalah. Terpulang kepada cita rasa masing-masing yang nak tambah susu dan sebagainya. Kopi yang dihasilkan ataupun kopi, sebut kopi segera yang dihasilkan ni merupakan hasil produk kopi yang di pertama kalinya dikeluarkan oleh masyarakat Jepun. Stabil pada awal 1900-an. Awal lagi. Kira dah 100 tahun dah ni. Sebab waktu tu selepas ataupun semasa Perang Dunia Kedua, kopi segera mendapat populariti dalam kalangan tentera Amerika. Jadi waktu tu masyarakat Jepun merupakan yang pertama menghasilkan produk kopi segera yang stabil tahun awal 1900. Dan kafein ataupun sambutan hari kopi sedunia ni, kafein ni yang orang kata kalau tak kena sehari tu tak boleh nak duduk kan, yang dikatakan baik jugalah untuk mengurangkan kan rasa mengantuk, rasa lemau je hari ni. Ha, bolehlah untuk minum secawan kopi, kerana kopi boleh menyegarkan dan berupaya untuk mengurangkan rasa mengantuk tu. Kafein dalam kopi dapat menghalang kesan adenosin yang menyebabkan keletihan serta mengantuk, dan juga kafein ni boleh mengurangkan rasa sakit dan lenguh selepas bersukan, dan lebih berkesan lagi bagi mereka yang bukan peminum kopi yang tegar. Selalu duduk minum kopi tu mungkin tak rasa apa-apa dah, tapi yang mereka yang kurang minum kopi, bila mereka ambil kafein selepas bersukan ataupun aktif ni, rasa lebih segar dan mengurangkan rasa sakit dan juga lenguh. Yang mana kopi yang baik bergantung kepada kaedah penyediaannya, iaitu memanggang dan juga mengisarnya. Jadi ini sedikit tentang hari kopi ataupun kopi ni sendiri, yang mana setiap 1 Oktober merupakan hari kopi sedunia. Terima kasih untuk yang memberi kopi setiap pagi, membelanjakan setiap pagi secawan kopi, kerana kopi itu adalah salah satu simbol pada kesegaran dan keceriaan pagi untuk kita semua. Layan Perlis FM 102.9.

Cakap ke tangan, cakap ke tangan sendiri. Tengoklah, sebab dulu orang kata tengok cermin, belik-belik cakap dengan diri sendiri apa yang kurangnya kan. Jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri dulu kat balik cermin. Apa yang jadi, apa yang kurangnya pada kita kan. Okey, itu lebih baik menilai diri sendiri terlebih dahulu. Baik, Ani ini kalau semalam F1 dah pun berlangsung, LTDL 2026 juga. Pastinya hangat di Malaysia dalam minggu-minggu ni kan. LTDL 2026 dijangka terima penarafan All Green UCI, yang mana All Green daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI ini selepas Komisar Badan Berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlombaan berprestij ini di Tour di Langkawi LTDL 2026. Komisar UCI Paul Watson memuji aspek teknikal dan juga pengurusan LTDL sebagai luar biasa, dan ia berkata perlombaan mematuhi sepenuhnya peraturan yang telah ditetapkan, yang mana 3 pelumba Malaysia berada dalam kelompok 4 terbaik Asia, menunjukkan perkembangan pelumba pendaki negara yang memasuki edisi ke-31 LTDL 2026. Dalam pada itu juga, operasi ketua pegawai operasi LTDL Emir Abdul Jalal berkata Komisar UCI Paul Watson turut memberikan penilaian positif terhadap aspek teknikal ini dan menyifatkan prestasi pelumba Malaysia dalam laluan pendakian sebagai perkembangan positif selepas 3 pelumba negara menduduki kelompok 4 terbaik Asia. Dan dari aspek penyiaran pula, LTDL 2026 berjaya menarik 22 penyiar antarabangsa termasuk dari negara China, India, Indonesia, Eropah serta Amerika Utara dan juga Selatan. Dan untuk edisi ke-31 ini, usaha untuk mendapatkan sumber penyiaran lebih besar akan menjadi keutamaannya bagi memperluaskan lagi promosi perlombaan serta menarik lebih banyak lagi penyertaan pasukan World Tour untuk kali ini dan juga masa hadapan. Jadi untuk kali ini, LTDL 2026 di Tour di Langkawi dijangka menerima penarafan All Green UCI daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa selepas Komisar Badan Berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlombaan berprestij tersebut.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 102.9.
2: Okey, 102.9, 12 minit tengah hari. Waktu ni dah berganjak ke waktu tengah hari dah kita kan. Tadi pagi ni dah pun tengah hari dah. Terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM. Waktu ni kita ada rakan kita di selamat tengah hari untuk dia. Dan juga nanti perkongsian daripada rakan-rakan kita yang lain juga. Tudung saji menu yang menarik untuk dikongsikan bersama tengah hari ni. Sabar set, nanti kita kongsikan bersama daripada... Kak Wah kita pun ada juga kongsi menu tengah hari ni ha. Okay, nanti kita kongsi menu Kak Wah apa yang menariknya tengah hari ni dalam tudung saji. Terus layan Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Berlis FM, serasi denganku.

Malam-malam Nuha Bahari, 12:19 minit tengah hari waktu ni. Ha, tudung saji kita, apa yang nak dikongsikan oleh Kak Wah tengah hari ni di bawah tudung saji Kak Wah ni. Oi, menarik ni tudung saji hari ni eh. Menu Kak Wah hari ni ada sotong masa asam, sayur rebung campur bayam. Wow, goreng ikan temenung, sambal belacan, ulam pucuk kari dan juga ayam air kosong. Itu pun dah menarik dah Kak Wah. Terima kasih banyak perkongsian menu Kak Wah tengah hari ni dalam tudung saji, menu tudung saji Kak Wah ni. Amboi, dia siap masak awal dah. Sebab apa tau, bila masak awal ni dah orang kata dah waktu ni dah boleh dah senang lenang sikit sambil-sambil nak tunggu waktu zuhur satgi kan. Waktu zuhur kita hari ni akan masuk pada pukul 1:10 tengah hari. Jadi waktu ni lepas ni dah, kalau kadang ada yang dah makan awal, jenis yang orang kata kena makan awal si awal ni, sebab petang satgi dia fikir lain pula, dia fikir untuk isi makan ataupun minum petang pula. Ha, tengah hari dah makan dan nasi, petang lain pula menunya, malam pun lain pula menunya kan. Apapun, terima kasih banyak perkongsian Kak Wah tengah hari ni dan juga pada dia yang sentiasa mendengarkan Pelis FM di mana juga anda berada, 102.9.

Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

Hitungan Cinta Popping Call. Okey, ha, ada lagi menu yang dikongsikan bersama tengah hari ini oleh rakan-rakan kita pendengar Perlis FM. Kita ada Makcik Aini pun masak juga. Aini buat gulai siakap. Wow, campur dengan bendi dan juga terung, tomato, goreng ikan gelama masam, sambal belacan. Dan ha, sambal belacan, gu dia pasti dengan ulam pucuk, ulam-ulam pucuk kayu lah ya. Aini Makcik ada ulam pucuk cemumak, pucuk petai belalang, pucuk mengkudu, rebus dengan rebung tujuh. Woi, banyaknya ulam. Awet muda ni kalau tengok Makcik ni mesti awet muda, orang tak percaya kan. Usia banyak ni, ha, tahu. Nama muka macam 30-an lagi, 40-an lagi. Ha, gitu. Sebab itu antara rahsia juga kalau orang tanya dulu-dulu kan, apa rahsianya? Ha, makanlah pucuk ulam tu bagi banyak-banyak sikit. Ha, rahsia awet muda. Terima kasih banyak Makcik perkongsian tengah hari ni. Menu tudung saji Makcik ni, gulai siakap, bendi, terung dan juga tomato. Itu menu utamanya tengah hari ini daripada Makcik. Terima kasih banyak. Terus layan Perlis FM. Hatiku, hatimu, Datuk Syarifah ini.

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Pandu lalu Wana, bukan Wani, Wana Ali. Okey, satu tengah hari nanti kita akan ikuti berita ataupun utama satu tengah hari dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. Waktu ni kita ada lagi perkongsian daripada Mami Z dari KL. Okey, Mami katanya hari ni Mami masak gulai kepala tenggiri je, ulang pucuk Ajinomoto. Ha, ulang pucuk Ajinomoto tu kan, pokok dia, daun dia macam ubi kayu juga sikit tu. Ha, rebus-rebus boleh makan pucuk Ajinomoto ni. Sambal belacan, ikan goreng, bawa bekal mai kerja. Alhamdulillah, sedap tu Mami. Perkongsian daripada Mami Z, menu untuk tengah hari ni dalam tudung saji kita. Semoga makanan yang kita amalkan hari ni, ada ulam-ulam tu, dah baik dah untuk kesihatan kita sebenarnya. Ada sedikit ulam, ada sedikit protein, ada karbohidrat sikit, itu pemenganan yang memang pinggan suku-suku separuh-separuh yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk menjaga kesihatan kita sendiri. Okey, suku-suku separuh-separuh ada pinggan dia sendiri. Banyak mana untuk hidangan protein, karbohidrat dan juga sayur serta buah-buahan yang perlu kita ambil setiap hari. Terima kasih banyak Mami kongsi untuk menu tengah hari ini. Apapun terus layan Paldis FM 102.9 Penglipur Lara Hazamah.

0: Sampah tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut serta tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipuaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mujur jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.10 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya, tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kampanye Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku. Jiwangkara.
2: Baik, Jiwangkara hingga pukul 2 petang nanti pastinya masih lagi bersama-sama di Perlis FM 102.9. Terus layan Wis Warkah untuk kekasih.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Baik, masih lagi bersama-sama dalam Jiwang Karat dan tugasan saya menemani anda sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk Hangat Lit. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella dan juga Fas akan temani anda selepas ini.

0: ada.
1: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Suara Borneo, kini dalam satu Gema. Radio Gema Borneo.
1: Dengarkan Progress FM di frekuensi 102.9.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Fas?
1: Ya, alhamdulillah baik. Bella apa khabar?
0: Khabar baik juga. Alhamdulillah. Seiring dengan cuaca kita yang redup ni Fas.
1: Ya, betul.
0: Berangin. Angin sepoi-sepoi manja. Lepas tu cuaca pun tiba-tiba redup. Sejuk mata memandang ke Fas?
1: Ya, betul. Dan juga Fas ucapkan terima kasih juga tadi Asfara Wahida yang menemani anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan juga Bella dan Fas akan menemani anda dalam ruangan Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kapa simpul.
0: Ya, terus layan kami berdua sampai pukul 6 petang saat ni. Jangan pergi mana-mana kerana banyak perkara-perkara menarik edisi Isnin ini, Fas.
1: Yang kita ingin kongsi kepada anda semua.
0: Pastinya anda kena janji. Jangan duduk pergi mana-mana. Terus layan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa simpul.
1: Boleh, Seven.
0: Serasi denganku.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik Fas, kita pun dah pukul 2.22 minit petang. Masih lagi jam yang pertama. Hari ni Fas, hari Isnin dah kita. 5 Oktober 2026.
1: Bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Berbagai perkongsian untuk anda hari Isnin hari ini Fas no?
1: Dan juga pelbagai info yang menarik yang kita ingin kongsikan untuk hari ini kepada anda semua.
0: Betul tu Fas. Dan semestinya jam yang kedua nanti kita akan siarkan kepada anda pilihan 80-90. Nantikan bersama dengan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempong
1: Base FM
0: Serasi denganku.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: kita masih lagi berdua, ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoh, kita akan teman depa sampai pukul 6 petang saat ni. Yo. Dan fast lo ni, mungkin ada yang baru sampai ke ruangan pejabat. Alamaklumlah setelah berehat seketika. Yo. Ada banyak sebenarnya manfaat bila kita berehat saat. Bukan berehat terus yang petang lah ni.
1: Tak ada lah, sampai leno sampai ke petang.
0: Leno sungguh-sungguh ni, Fas. Alamaklumlah lepas makan nasi. Yo, dia kata kenyang. Leno syok ni, Bella. Lala Lena sungguh-sungguh bukan. Kita perlu rehat seketika untuk ambil mood. Oh, mood untuk sambung
1: untuk
0: tugasan. Kan, Fas? Ha, banyak manfaatnya.
1: Dan juga manfaat-manfaat mungkinlah Fas nak kongsikan kepada anda semua mengenai manfaat sekiranya anda semua rehat sebentar apabila bekerja. Itu dapat menyegarkan minda kita. Sebenarnya, bila kita menyegarkan minda ni, otak kita dapat berehat dan juga kembali untuk fokus lagi untuk bekerja. Dan juga boleh pulihkan tenaga. Pulihkan tenaga tu, contohlah anda boleh rehat dalam masa 5 ataupun ke 10 minit. Boleh bantu untuk kurangkan rasa letih sepanjang anda bekerja pada waktu pagi ni. Ha, dan juga rehat set tu pun dalam, ambil lah take time dalam 5 ke 10 minit kan, Bella kan?
0: Betul.
1: Lepas tu dapat fokuskan balik untuk untuk bekerja seterusnya.
0: Ya.
1: Dan juga dapat yang last kali, dia dapat juga mengurangkan tekanan ataupun stres kita bekerja. Jadi dia boleh beri ruang juga untuk tenangkan emosi dan juga fikiran kita.
0: Terbaik.
1: Jadi banyaklah manfaat untuk kita rehat sebentar apabila bekerja ni kan.
0: Betul.
1: Bila?
0: Bukan saja dah disusun waktu tengah hari tu kita kena rehat, tapi ada manfaat yang boleh kita ambil, peduli. Contoh dapatlah idea, dapat pasang lagu hak depa suka. Kita dah rehat dah tadi, Fas, sebab kita nak masuk konti kedua. Kita dah rehat seketika tadi, dapat idea ni,
1: dapat idea balik, jadi terus boleh bekerja dengan fokus lah.
0: Nak pasang lagu yang menghiburkan depa. Terus layan hemo-hemo
1: Boleh FM
0: selasi denganku.

Terlepas siaran, jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi-Cumi.

0: kami di mana Juanda berada bertemu dengan Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi. Yeah. Fars, jam yang kedua nanti kita ada pilihan
1: 80-90.
0: Aha, lagu-lagu 80-an, 90-an. Yeah. Mai kita dengar sama-sama, kita layan sama-sama.
1: Yeah.
0: Kemanakah platform yang boleh depa apa nama ni?
1: Dengarkan kita.
0: Membuat permintaan lagu 80-90-an ni Fas.
1: Buat mana yang ingin request lagu ataupun ingin tunjukkan lagu kepada orang-orang tersayang ataupun kepada kawan-kawan ke, anda boleh juga ke Facebook kita Perlis FM dan kita akan live di situ pada pukul 3 suku petang nanti. Dan juga anda juga boleh beri kiriman di konti WhatsApp kita di 017-4541-688.
0: Terbaik. Jangan pergi mana-mana kerana kita nak layan sebentar lagi lah. Jam yang kedua nanti untuk kita dengarkan sama layan 80-90-an pastinya akan mengamit segala
1: kenangan anda semua. Zaman-zaman jiwang.
0: Memang tentulah lah.
1: Tentu je ada bonding set.
0: Tapi apa pun, lagu-lagu terkini kita tetap layan jugalah Fas kan. Betul. Jam ini. Nanti jam yang kedua. Anda jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempo.
1: Boleh
0: Serasi denganku. Ganggu.

0: pukul 3 petang first. Pukul 2 tadi kita masuk.
1: Kita dah berehat
0: tadi kan. Kita dah berehat sah, ambil mood, ambil tenaga, ambil idea masing-masing untuk kita hiburkan pendengar-pendengar Perlis FM. Yang mana first jump yang kedua nanti first kita akan ikuti.
1: Jump yang kedua pada pukul 3 nanti kita akan ikuti ke berita National FM.
0: Patah balik mak, kita akan bersama di ruangan pilihan
1: 80-90.
0: Jangan pergi mana-mana, terus layan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapuas Empah
1: Perlis FM,
0: serasi denganku.

0: mendengarkan kami di mana jua anda berada. Jam yang kedua dah kita fast.
1: Ya, sekejap sahaja.
0: Ya, masuk jam yang kedua seperti yang dijanjikan untuk depo fast.
1: Seperti dijanjikan untuk anda semua, ruangan 80
0: 90. Kembali menemui anda di ruang udara Perlis Afang.
1: Serasi dengan ku.
0: Ya, ini dia untuk anda. Kita nak tunaikan lagu pertama yang diminta oleh Puteri Pena, Fas. Ini menerusi WhatsApp.
1: Okay.
0: Dengan nombornya, Fas.
1: Ya, dengan nombornya di 0174541688. Dan juga sekarang, Bella, kita tengah live di Facebook kita.
0: Betul
1: di Perlis FM. Anda juga boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook kita, Perlis FM. Yang mana yang nak kirimkan lagu ke, yang nak tujukan kepada orang yang tersayang ke, boleh juga hantarkan lagu. Tapi lagu 80-90-an lah.
0: Tak bolehlah tahun lain sebab ianya tidak adil. Bagi
1: adil
0: mereka yang menantikan lagu-lagu pilihan 80-90 sebab tak kena tahun. Apapun pilihan anda pastinya akan membuatkan pendengar-pendengar lain juga
1: terhibur.
0: Rasai hiburan tu. Rasai kenangan tu.
1: Ya, kenangan jiwa karet tu.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus layan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempo
1: Perlis FM.

0: Ya, ini dia lagu pertama kita pas. Yeah. Lagu yang diminta menerusi WhatsApp kita. Ada Mr. D. Mr. D yang berada di ruangan WhatsApp. Termasuklah Kak Mila kita yang berada di ruangan Repuh.
1: Di ruangan Repuh.
0: Di kawasan Repuh. Kak Mila kita ni yang muncul menerusi WhatsApp kita lah, Fas. Dengan nombornya, Fas?
1: Dengan nombornya di 017-4541-688.
0: Ya, kita ada juga di ruangan platform.
1: Ruangan platform Facebook kita, Perlis FM. Anda juga boleh pergi ke Perlis FM. Tag je Perlis FM. Lepas tu kat situ kita ada live di ruangan 80-90. Anda boleh bagi lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu jiwang anda semua. Untuk orang yang tersayang.
0: Itu dia pilihan 80-90 kita namakan untuk anda. Kita nak tunaikan lagu seterusnya. Permintaan yang ada di ruangan WhatsApp kita daripada Jazmiza Jaya. Jazmiza Jaya nak dengarkan lagu ini. Lagu Jamila.
1: Sebab apa?
0: Nama Kak Jaz ni pun bermula dengan huruf J. Mungkin lah.
1: Okay.
0: Jadi dengar lagu Jamila ni tu ingat kat diri sendiri.
1: Okey, baik.
0: Terus layan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempa.
1: Boleh sampai.
0: Serasi denganku.

0: Ini dia lagunya Jamilah, Jamilah untuk Jazmiza Jaya. Ha. Yang nak dengarkan lagu ini, Kak Jaz kita ni muncul di ruangan WhatsApp Konti. Nampaknya Fas, kita dah ada
1: dah. Dah muncul dah. Itu daripada Muhammad Amzah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang DJ Bila dan DJ Fas. Nak minta lagu Kenangan di Taman Cinta.
0: Itu dia permintaan orang pertama di ruangan Facebook kita. Facebook Live Pelis FM.
1: Ya.
0: Ini untuk anda. Pilihan 80-90. Jangan pergi mana-mana. Layan terus.
1: Hemoi. Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi.
1: Pelis FM.
0: Serasi denganku.

0: 3.30 minit petang dah fast.
1: Di jam yang kedua.
0: Cepat je masa. Masih lagi masa. Di ruangan kita. Ruangan
1: 80-90.
0: Baik, kita nak tengok di ruangan WhatsApp. Iaitu kita ada Kak Latifah. Kak Latifah nak dengarkan lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata.
1: Amboi.
0: Kak Latifah buat insan tersayang katanya.
1: Yeah.
0: Lagu ini moga menjadi hiburan kepada insan yang disayangi oleh Kak Latifah kita. Yeah. Ada di mana jua, di Negeri Perlis atau luar dari Negeri Perlis. Terima kasih Kak Latifah kita. Itu Kak Latifah
1: juga.
0: Fas.
1: Dan juga daripada Facebook, seperti biasa kita ada pendengar yang setia menemani kita daripada Angah Izan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang DJ Bila yang comel dan juga DJ Fasi yang manis. Terima kasih. Selamat bertugas juga. Kak Angah Izan nak lagu kesan Fly Beats.
0: Boleh. Kita akan tunaikan buat pendengar-pendengar kita.
1: Nak tuju untuk siapa?
0: Nak tuju siapa tu?
1: Nak tuju untuk diri sendiri dan juga semua warga Malaysia yang mendengarkan melalui RTM Click.
0: Terbaik. Senang. Yeah. Semua warga Malaysia.
1: Semua boleh dengar.
0: Sebab apa Fas? Yeah? Kita di Perlis FM ni anda boleh muat turun RTM Click.
1: Ya, betul. Boleh mendengarkan kita tak kira lah di mana jua anda berada. Di seluruh negeri.
0: Baik. Yeah. Itu dia. Jangan duk tunggu lagi.
1: Jangan duk kadeh.
0: Terus layan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempo.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Jam menunjukkan 3.37 minit petang dah waktu ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita di ruangan Facebook.
1: Dan juga terima kasih juga di ruangan Facebook kita. Semoga Kak Angga Izan tadi yang mendengarkan lagu Kesan tadi semoga terhibur. Dan juga daripada pendengar yang lain yang memberi kiriman di Facebook kita, daripada Muhammad Hafiz Ada, selamat bertugas DJ berdua, jom layan 80-90. Dan juga assalamualaikum, selamat petang juga buat semua warga Perlis FM.
0: Terbaik Afif. Terima kasih Afif Adha. Lepas tu lagu tadi, lagu Westlife tadi diminta oleh Nur Elifa yang muncul di ruangan WhatsApp kita. Fast katanya nak ditujukan lagu tersebut buat semua peminat pilihan 80-90. Moga terhibur. Tu dia senang no. Dia tujuk kepada semua.
1: Senang. Semua boleh dengar. Semua boleh terhibur.
0: Lepas tu kita ada juga daripada Kak Latifah, kita katanya nak dengarkan lagu ini, lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Sekali nafas. Apapun, jom kita nak dengar lagi lagu-lagu pilihan 80.
1: Hemo.
0: 90.
1: Kita enjoy.
0: Kampus Sempo.
1: Boleh sempat. Terima kasih.

0: dengarkan kami di mana Juanda berada. Fasa jam menunjukkan 3.46 minit petang. Dah nak hampir ke pukul 4 petang dah, Fas.
1: Yo, sekejap saja masa. Jadi masa yang duk ada lah ni, hantarkan di Facebook kita lagu-lagu pilihan anda semua. 80-90-an je tau.
0: Terbaik. Kita ada siapa lagi menerusi Facebook Live kita? Facebook Perlis FM.
1: Facebook Live kita ada Nuriza Muhammad Asyad. Assalamualaikum Bella dan Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang dan selamat bertugas daripada Kak Zah. Ya. Pokok Sena 3 Perlis. Jom kita layan 80-90.
0: Baik. Jom kita nak layan lagu yang diminta oleh peringkat kita seterusnya ni. Yeah. Fas. Mm-hmm. Kalau tadi Kak Nuriza Marsha hanya membuat ucapan, tak apa. Yeah. Maknanya dia layan semua lagu pilihan 80-90.
1: Dia tengok layan semua. Okey. Daripada WhatsApp. Baik.
0: Daripada WhatsApp pula kita ada Kak Roshida kita. Assalamualaikum. Yeah. Buat Fas dan Bella. Mami Z aka Kak G kita. Kak G yang ada di Kuala Lumpur sedang bertugas waktu ini. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring. Apa-apa saja lagu pilihan Bella dan Fas.
1: Tak kisah lagu apa pun. Ya,
0: kerana lagu ini menggambik kenangan zaman-zaman kerja kilang dulu.
1: Okey, baik.
0: Di mana tak tahu, tapi ini daripada Kak G kita ataupun aka Mami Z. Memandangkan Fas, Kak G kita ni suruh kita pilih. Bella dan Fas dah buat keputusan.
1: Keputusan yang muktamad dah. Okey,
0: dengan lagu ini. Lagunya
1: Romantis
0: dari bulan-bulan Spring. Jom layan sama-sama. Hemon-hemon.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa, sempon.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Yes, lagu Spring tadi dengan tajuknya Romantis, pilihan Mami Z kita yang berada di Kuala Lumpur. Katanya Mami Z nak tujukan lagu tadi buat sepupu yang berada di Palih, iaitu di Kampung Kolam, yang bernama Roshida.
1: Roshida,
0: moga sepupu Roshida. Kano, sepupu Mami Z kita
1: terhibur.
0: Dengan lagu pilihan Bella dan Fah tadi.
1: Ya, betul.
0: Permintaan daripada Mami Z, tapi kita yang pula permintaan.
1: Asalkan lagu Spring.
0: Ya, betul. Apa pun Fah, kita masih lagi ada pendengar kita yang muncul di ruangan Facebook Live Play FM.
1: Yo, di Facebook kita, kita ada Fatimah Hashim. Assalamualaikum DJ Bella dan Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh saya nak minta mainkan lagu Ku Tak Akan Bersuara?
0: Nyanyian
1: Nike Ardila.
0: Nike Ardila ni nak lagu ni mungkin juga mengambil kenangan buat Kak Fatimah kita.
1: Ya, betul.
0: Janji Kak Fatimah terus layan. Dengar sampai habis. Di ruangan Hemoy-Hemoy,
1: kita enjoy
0: Kapa Sempol
1: Lace FM.
0: Serasi denganku.

0: pilihan lagu Kak Fatimah kita yang nak dengarkan lagu Aku Tak Akan Bersuara. Mm-hmm. Lepas tu Faz, kita ada lagi Faz di ruangan Facebook Live Perlis FM.
1: Yo, kita ada Ayan Syed, Ayan Syed. Ha, selamat petang dan juga selamat bertugas DJ Bella.
0: Terima kasih.
1: Dan juga DJ Faz, terima kasih. Oh, zaman dulu kalau pi pasar malam mesti berhenti set kat orang jual keset tu. Betul eh, Bella pun benar kan. Okey.
0: Dan juga
1: berhenti lama sambil duk tengok lagu, duk tengok apa CD kan keset. Yeah. Yeah. Lepas tu sambil duk belik tu lagu campuran yang kita minat, last-last beli keset lagu Hindustan.
0: Dia ni peminat-minat lagu Hindustan tapi tahun 80-an 90-an lah kan.
1: Betul.
0: Faham sebab apa? Mungkin dalam satu keset tu ada 20 lagu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nak dengar satu lagu saja. Mananya nak kanak mau nak beli sekeping CD dah lah, beli hak campuran senang.
1: Satu berapa ringgit dulu?
0: Dalam lebih kurang RM15
1: tu. Mahal juga. Okey, baik.
0: Tapi contoh-contoh tu tak akan dilupakan oleh peminat-peminat lagu 80-an 90-an kan. Jadi kita nak terus layan di ruangan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempoh
1: Perlis FM
0: Serasi Denganku.

0: Baiklah Fas, ya. Kita dah sampai hujung ruangan pilihan 80-90. Ya. Kita dah tunaikan banyak lagu untuk pendengar-pendengar setia pilihan 80-90. Mm-hmm. Ada berbaki lagi di ruangan Facebook Live Perlis FM.
1: Ada daripada Pak Somak tadi yang kita dah putarkan lagu beliau tadi, iaitu lagu Memori lagu apa ni?
0: Lagu Memori Daun Pisang
1: dari Emelina dan Iwan. Terima kasih DJ Bella dan juga DJ Fas. Sama-sama. Dan juga daripada Rasmus, salam Bella dan juga Fas, selamat bertugas layan 80-90.
0: Terima kasih.
1: Dan juga kita ada juga ke Hajah Halijah Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang DJ berdua, selamat bertugas. Dan juga kita ada juga daripada Muhammad Depi Omar. Assalamualaikum DJ Bila dan DJ Fas, nak buh lagu Fantasia Bulan Madu.
0: Baik, itu dia kita dah tunaikan tadi. Moga terhibur.
1: Ya, dan juga ada lagi pendengar lagi daripada Timbul Tawau yang nak lagu Assalamualaikum dan juga selamat petang buat DJ Bella dan juga DJ Fas. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan juga terima kasih juga yang memberi kiriman kita di konti di Facebook kita, dan juga yang ada juga di konti WhatsApp kita, Bella.
0: Kita dah kiriman pun habis di ruangan WhatsApp konti dan juga di ruangan Facebook Live Perlis FM. Kita dah sampai ruangan hujung pilihan 80-90. Jangan pergi mana-mana, kerana selepas ini kita akan dengarkan berita Perlis FM tepat jam 4.30 minit petang. Dan waktu asar akan masuk pada pukul 4.24 minit petang. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua. Terus layan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempol
1: Perlis FM
0: Serasi Denganku.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Polis FM.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV Negeri Perlis terus mempergiat langkah kawalan dan pencegahan penyakit rabies menerusi program servilan vaksinasi anti-rabies perlesinan anjing bertuan, kawalan anjing liar dan kempen kesedaran. Jabatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan program vaksinasi turut dilaksanakan secara rumah ke rumah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 1,670 ekor anjing bertuan di negeri ini telah dilesenkan serta menerima vaksin anti-rabies. Menurut kenyataan itu, hasil servilan yang dijalankan setakat ini tiada kes positif rabies dikesan di Perlis. Jabatan itu menyeru pemilik anjing yang masih belum mendapatkan lesen dan vaksin anti-rabies supaya membawa haiwan mereka ke Pusat Perkhidmatan Veteriner PPV Kangar, Arau atau Padang Besar untuk tindakan sewajarnya. Dalam pada itu, orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak menyentuh atau menghampiri anjing liar dan anjing yang tidak diketahui status kesihatannya. Sebarang kejadian gigitan hendaklah mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Mekanisme bagi memudahkan agihan bantuan banjir disalur kepada rakyat terjejas akibat bencana itu dengan lebih cekap dan berkesan dicapai antara Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla bersama dengan pihak berkuasa Thailand. Ia sebagai sebahagian persediaan menghadapi sebarang kemungkinan banjir besar seperti berlaku di Hat Yai penghujung November tahun lalu. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, gudang-gudang yang boleh digunapakai ketika banjir bagi menempatkan barangan bantuan dari Malaysia telah dikenal pasti. Menerusi perbincangan pihaknya dengan pihak pejabat Gubernur Songkla, ia sekaligus memastikan pengagihan bantuan semasa banjir lebih selaras. Beliau berkata demikian semasa kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis PWP ke atas beliau di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla Jumaat lalu. Menurut beliau, persediaan itu diambil berdasarkan iktibar banjir besar tahun lalu, melibatkan kira-kira 7,000 rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang ingin melakukan perjalanan ke selatan Thailand antara Oktober hingga Januari tahun depan dinasihatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan semasa cuaca. Rakyat diminta menangguhkan perjalanan sekiranya paras air dikesan semakin meningkat dan berbahaya. Kebolehpasaran Graduan Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj semakin meluas apabila mereka mendapat penempatan dalam pelbagai sektor pekerjaan dengan syarikat tempatan menjadi penyerap utama sebanyak 49%. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, sektor kerajaan atau awam menyerap 19% graduan diikuti pertubuhan bukan kerajaan NGO sebanyak 17% serta ekonomi JIK, pekerjaan digital dan pekerjaan bebas sebanyak 15%. Menurut baginda, corak penempatan itu menunjukkan penerimaan serta kepercayaan majikan terhadap kompetensi graduan Uni Siraj. Baginda bertitah, keadaan itu turut memperlihatkan peluang kerjaya graduan kini lebih luas dan tidak hanya tertumpu kepada sektor kerajaan.
Dalam pada itu, penyertaan dalam ekonomi gig, pekerjaan digital dan pekerjaan bebas menunjukkan keterbukaan graduan terhadap model pekerjaan baharu serta laluan kerjaya alternatif yang berkembang seiring dengan ekonomi digital. Baginda bertitah demikian selepas menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis di Bosporus Family Restaurant di Tashkent, Uzbekistan. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anaknda putri kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut pengasas dan pemilik Bosporus Family Restaurant Group di Tashkent, Sajarbek Abdul Rahmanov. Dalam perkembangan berkaitan, pencapaian mahasiswa Uni Siraj melonjak lebih 8 kali ganda dalam tempoh 2 tahun daripada hanya 4 pencapaian pada 2023 kepada 33 pada 2025. Lebih membanggakan, 11 daripada 33 pencapaian yang direkodkan pada 2025 adalah di peringkat antarabangsa sekaligus memperlihatkan peningkatan daya saing mahasiswa universiti berkenaan di pentas lebih tinggi. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai yang juga Chancellor Uni Siraj bertitah, perkembangan itu mencerminkan kemajuan positif dalam aspek kecemerlangan, daya saing serta keterlibatan mahasiswa universiti milik Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS berkenaan. Pada tahun 2023, Uni Siraj merekodkan 4 pencapaian mahasiswa yang kesemuanya berada di peringkat negeri. Bagaimanapun, jumlah tersebut meningkat dengan ketara kepada 22 pencapaian pada tahun 2024, merangkumi peringkat antarabangsa, kebangsaan dan negeri. Baginda bertitah demikian selepas berkenan mengadakan kunjungan ke State Museum of the Timurids di pusat bandar Tashkent, Uzbekistan. Ia merupakan antara institusi warisan utama Uzbekistan yang memfokuskan sejarah pemerintahan Amir Timur dan dinasti Timurid serta menempatkan lebih 5,000 artifak bersejarah. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
3: Merdeka!
2: Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: sampai nak dekat dah pukul 5 kita Fas.
1: Sekejap sahaja dah nak sampai di jam yang keempat.
0: Betul tu Fas. Nampaknya
1: pada pukul 5 petang nanti kita akan terus pergi National FM untuk dengar berita daripada National FM.
0: Patah balik mai.
1: Patah balik mai terus kita dengar ke rancangan Al Hadis.
0: Aha, bahagian pertama bahagian untuk pertama. Anda. Jam yang seterusnya nanti tau. Jangan ke mana-mana. Mungkinkah tajuk pada hari ini sangat istimewa?
1: Nantikan.
0: Nah, jam yang kedua nanti bersama Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempong
1: Polis FM
0: serasi denganku.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap pertama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisman Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus, kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Baiklah saudara, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sambung semula pengajian kita ini. Kita baru hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram ini tentang Salatul Eid. Masih lagi di dalam kitab Salah yang membincangkan Babu Salatul Eidain, bab sembahyang dua hari raya. Dan kita telah memberikan mukaddimah yang agak panjang pada kuliah yang pertama dalam siri ini dalam berkaitan hal ini mengenai konsep hari raya yang dipahami di dalam Islam. Dan kita telah bahaskan pada hadis yang lepas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yawma yudhahhin nas, yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, iaitu raya ataupun berbuka ialah hari yang mana semua orang raya ataupun berbuka, dan adha, hari kurban, ialah hari yang mana semua manusia berkorban, yang memberi maksud bahawasanya hari raya itu di samping penentuan wasilah cara melihat anak bulan ataupun dengan hitungan kepada falaki yang di dalam hadis hanya memperuntukkan tentang melihat anak bulan, tetapi oleh kerana para ulama membincangkan adakah yang Nabi kendaki itu ialah cara pendekatan atau yang dikendaki itu adalah matlamatnya, iaitu anak bulan itu muncul ataupun zahir ataupun tidak. Jika sekiranya yang dikendaki itu pendekatan, hanya tengok saja. Jika yang dikendaki itu kepastian masuknya bulan, maka itu menyebabkan sebahagian para ulama menyatakan boleh menggunakan hisab. Kerana yang penting itu bulan itu masuknya bulan baru, bukan cara bagaimana ia dilihat. Kerana cara itu bergantung kepada keupayaan manusia mengikut masa dan zaman mereka. Ini satu perbahasan yang panjang di dalam di kalangan para ulama. Walaupun itu berlaku, tetapi katakanlah kita tak nampak ataupun kita nampak tetapi orang lain tak nampak dan tidak mengiktiraf yang kita itu nampak. Mereka tak merayakan hari raya. Maka Nabi SAW mengajar kita, kita pun tak raya. Kerana raya ini berkaitan dengan orang ramai. Tak boleh hang raya seorang-seorang. Walaupun mata kita nampak tanpa syak, kita tak boleh berhari raya. Ulama khilaf di kalangan mereka, ada menyatakan boleh buka puasa tapi jangan raya, kata dia. Kalau sekiranya kita nampak, benar-benar nampak. Ada di kalangan mereka kata tak, raya bersama dengan orang ramai. Tak payah buka puasa, ikut orang ramai. Ini adalah kerana soal tauhidul kalimah, soal penyatuan kalimat umat. Di dalam hal-hal yang seperti ini, maka tak wajar umat Islam mempunyai perbezaan. Rumah ni raya lain, rumah sebelah ayah lain, dia tak mau macam tu. Dia tak mau macam tu. Walaupun kita tak bersetuju, tapi dah majoriti raya hari itu, hari itulah raya. Terutama apabila tempat yang ada pemerintah. Dan tuan-tuan tahu semalam siapa yang ikuti seminar Falak, saya telah sebut hal yang sama tentang sebahagian negara. Tuan-tuan pergi di UK umpamanya, ada masjid raya hari ini, masjid yang ujung nak raya hari lain. Ada yang ikut Saudi, ada yang ikut Pakistan, macam-macam. Tidak disatukan umat itu. Dan negara mereka tidak ada pemerintah orang Islam, masing-masing mengikut. Ada yang ikut London Mosque, ada yang ikut geng-geng tarikat apa, ikut dia punya, dan jadi begitu. Nabi SAW daripada awal mau kesatuan ini. Sebab tu walaupun sebahagian organisasi mereka mungkin ada kaedah pengeraan mereka, tapi kalau pemerintah mengisytiharkan hari raya, hari raya, dan orang ramai raya, raya. Melainkan pemerintah tu kata memang anak bulan tak kelihatan, tapi oleh kerana kami rasa esok kami teringin nak raya, kami setiap raya. Tak boleh lah, dia tak ada alasan. Tapi kalau dia kata dia nampak, nampak. Kalau dia kata tak nampak, kita nampak. Tak nampak. Dan majoriti bersama dengannya. Itu adalah kaedah. Hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Umair bin Anas an umumatin lahu minas sahabati anna rakban ja'u fashahidu annahum ra'ul hilala bil ams فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.

lagi teruk. Sampai tak ada yang elok. Saya nak cerita apa? Nak cerita kehidupan ni. Sebab tu didisiplinkan, diajar cara bercakap, cara hidup, cara duduk di dalam majlis, cara makan. Sebab orang tak terajar. Makan ada cara dia. Bila dia makan, sebab tu Nabi kata, ya ghulam, sammillah, kul biyaminik, kul mima yalik, bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang dekat. Kalau tak, dia duduk majlis, tangan dia penuh dengan nasi, cekau yang sana. Sagi. Tak ada kesantunan. Tapi bila dimasukkan di dalam family yang standard, itu kadang-kadang konsep orang pergi asrama tu sepatutnya macam tu lah. Atau keluarga angkat sepatutnya macam tu lah. You belajar sesuatu. Anas masuk dalam kehidupan Nabi. Tengok semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncul sebagai tokoh besar. Yang namanya sampai hari ini disebut. Sebut nama Nabi, sebahagiannya kita sebut nama Anas. Kerana dia telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ni, anak dia nama Abu Umair. Abu Umair ni gelaran. Dia ada saudara, jika masih ingat dulu kita punya baca hadis, saudara lelaki dia yang meninggal masa kecil, namanya juga Abu Umair. Dia berubah nama anak dia Abu Umair. Abu Umair tu anak Ummu Sulaim, saudara Anas yang kecil. Dia suka bela burung. Dia ni burung-burung. Sebab tu boleh tak budak-budak nak bela haiwan? Boleh. Dan dia bela tak? Dia kurung lah. Kalau tidak, burung tu terbang. Apabila burung tu mati, dia sedih. Bila dia sedih, Nabi jumpa dia. Nabi bergurau dengan dia. Sehingga terkenal gurauan Nabi itu. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, burung kecil kau buat apa? Nabi bergurau dengan dia. Itu Abu Umair. Tapi Abu Umair itu adalah saudara Anas. Abu Umair yang ni adalah anak Anas. Tuan-tuan, ini amazing ilmu. Cerita 1400 tahun dahulu, kita tahu dia anak dia. Kita pun tak tahu tok nenek kita yang ke sebelah tu siapa dia. Tapi mereka, kita tahu. Kerana apa? Kerana mereka menempatkan diri mereka dalam persada ilmu. Abu Umair ni, dia tak pernah berjumpa Nabi SAW. Jadi tentulah Abu Umair anak Anas, tentulah dia bukan sahabat. Dia hanya jumpa pak dia yang sahabat dan jumpa pak-pak saudara dia yang sahabat. Jadi dia ni dalam kategori nama apa? Tabi'in. Tabi'in bermaksud anak murid sahabat. Anak murid sahabat. Dia kata Abu Umair daripada Anas bin Anas, bukan daripada Abu Umair bin Anas ini, kata dia ambil an umumatin lahu minas sahabat, daripada bapa-bapa saudara dia di kalangan sahabat. Umumah yang ni bapa-bapa saudara dia sebelah Anas lah, yang juga merupakan sahabat. Tapi dia tak bagi tahu nama dia siapa yang dia ambil ni. Boleh ke? Boleh. Kalau ia kes ini ialah sahabat. Tuan-tuan, di dalam ilmu hadis, rawi tak boleh meriwayatkan daripada seseorang yang dia tak tahu, yang kita tak tahu. Kalau dia kata wa an man athiqu bihi, daripada seseorang yang aku percaya, tak boleh. Mesti mention nama dia. Kita takut hang percaya, kami cek-cek tak boleh percaya, tak boleh. Ataupun walaupun dia ilmu besar, hatta riwayat ni ada juga disebut ni Imam Syafi'i telah membuat beberapa perkara, beberapa cara yang demikian
dan dibincangkan kenyataan Syafi'i itu. Kerana dia tidak boleh majhul, tidak boleh tidak dikenali rawi itu. Rawi mesti dikenali, dikenali namanya dan dikenali latar rawi itu. Sebab itu dia kata dikenali, dia tak boleh majhulul hal, tak boleh majhulul ain, tak boleh majhulul hal. Tak dikenal. Ada orang kita kenal nama, kita tak tahu. Ada orang kita nama pun kita tak kenal. Ada orang kita kenal nama langsung kita tak tahu. Ada orang kita kenal nama, kita tahu dia ni ialah orang kampung sekian. Dia ni macam mana boleh pakai? Yang tu aku tak tahu. Ada. Ini majhul, dia panggil jahalah dalam ilmu hadis. Jahalah ni tak boleh. Hatta kalaupun dia tu tabi'i, tak boleh. Mesti kita tahu siapa tabi'i. Kerana ada tabi'i yang boleh hadis dia diterima, ada tabi'i yang hadis dia tak boleh terima. Kalau hang tak beritahu nama, takut orang yang kami tak tahu. Tetapi kalau dibuat kepada sahabat Nabi, tak apa. Sebab sahabat, sama ada kita tahu, kita tak tahu, kesemuanya boleh diterima. Tak ada sahabat yang tak boleh diterima riwayatnya. Jadi kalau tak sebut nama sahabat, tak apa. Tak sebut rawi, dia bagi tahu sahabat daripada macam riwayat ini, dia kata daripada sahabat, tak apa. Tapi dia kepada selain sahabat, hendaklah diketahui nama dan latarnya. Anna rakban ja'u fa syahidu annahum ra'ul hilala bil amr. Bahawasanya satu rakban ni, kabilah, ja'u datang. Fa syahidu annahum ra'ul hilala bil amr. Mereka menyaksikan bahawasanya mereka melihat anak bulan semalam. Anak bulan semalam. Mereka datang ke Madinah, mereka bagi tahu semalam kami nampak dah anak bulan. Semalam tu maksud malam tadi lah. Malam tadi kami nampak anak bulan. Dan mereka sampai tu dah lewat. Orang telah berpuasa. Dah habis dah. Dah masuk dah waktu Zuhur. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuftiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka semua buka puasa. Itu kerana tak apa, pemerintah tak buka puasa. Dia kata hampa nampak Nabi kita semua buka puasa. Wa idza asbahu yaghdu ila musallahum, dan apabila subuh besok, ni kata bagi tahu petang ni, subuh besok semuanya pergi ke musalla untuk sembahyang hari raya. Jadi sembahyang hari raya pada hari ke berapa? Hari kedua. Hadis ni menimbulkan satu perbincangan dan khilaf di kalangan para ulama. Kenapa khilaf? Sedangkan hadis boleh faham straightforward. Kalau sekiranya kita duduk satu tempat tu, semua kita ni tak tahu kata anak bulan memang dah muncul semalam, tiba-tiba ada orang mai dan kita yakin, dan semua masyarakat terima berita tu, semua buka puasa. Dan apabila semua buka puasa, tentu dah sembahyang apa, sembahyang hari raya terlepas lah kan. Sembahyang hari raya dibuat pada besoknya. Itu straightforward nak faham hadis. Kalau nak faham secara demikian, kenapa khilaf nanti saya akan cerita. Hadis ni menyebabkan para ulama mempunyai perbezaan pendapat tentang bagaimana nak laksanakan hadis ni. Pertama, mereka beza pendapat di kalangan para ulama ni. Kalau orang mai bagi tahu bahawasanya
nampak ada anak bulan. Berapa orang yang kita nak pakai? Adakah cukup satu orang ataupun kena ada sejumlah orang? Kod satu orang tu mungkin dia keliru. Katalah kita duduk satu tempat. Sekarang ni di Malaysia zaman sekarang lah, zaman ni dah kita ada kerajaan, ada sistem. Kita duduk di satu masyarakat yang tak ada macam Malaysia. Kita duduk dah, kita duduk kata malam semalam gelap kawasan kita ni, kampung kita ni tak tahu nak bulan ada ke tak. Tiba-tiba mai satu orang katalah, aku daripada pekan sebelah tu nampak anak bulan. Orang sana pun raya habis lah. Apa kita nak buat? Jadi ulama bincang hal ni. Jumhur para ulama, mereka mensyaratkan sekurang-kurangnya kalau ada saksi yang nampak tu mesti dua orang. Seorang tak boleh. Sebab mereka berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi yang menyatakan wa syahida syahada adlin nasakna bi syahadatihi ma. Kalau disaksikan oleh dua orang saksi, maka kami lakukan ibadat dengan penyaksian mereka berdua. Ada mazhab kata seorang pun cukup. Tapi majoriti jumhur para ulama kata dua. Dan dua adalah lebih selamat. Nah. Kemudian kita nak kena tahu bahawasanya kerana ada hal-hal dalam penyaksian ini, dia mungkin kena berhati-hati sikit. Satu, orang boleh manipulate. Zaman dulu mungkin orang jujur. Sebab itu para ulama umpamanya ketika membahaskan masalah tas'ir, jika tuan-tuan masih ingat, tentang harga barang, Nabi tak mau tetapkan harga barang. Wallahu huwal musa'ir, kata Nabi. Bila sahabat minta supaya ditetapkan harga barang, barang naik di Madinah, Nabi kata wallahu huwal musa'ir, Allah yang menetapkan barang. Aku tak mau berjumpa dengan Allah di sisi Nabi mazlamatun, ada kezaliman kepada mana-mana orang, pada peniaga. Tapi kerajaan tetapkan harga siling. Sekarang dalam dunia ni ayam ada harga siling, daging ada harga siling. Nabi pernah diminta, Nabi tak pernah, Nabi tak mau, Nabi kata jangan. Nabi kata itu Allah yang musa'ir, kita tak menentangkan. Para ulama dalam mazhab Malik atau mazhab Umar bin Khattab menyatakan juga, di Syekhul Islam Ibn Taimiyah pendapat yang sama, boleh tetapkan harga barang pada zaman kemudian. Antara alasan mereka kerana peniaga pada zaman ini, perangai dia tak serupa dengan peniaga pada zaman Nabi. Peniaga pada zaman Nabi itu naik turun harga barang disebabkan oleh kerana nature kepada keadaan pasaran. Zaman kemudian orang boleh melakukan manipulasi yang menyebabkan harga barang itu naik mendadak disebabkan satu perancangan. Maka harga barang boleh ditetapkan pada zaman kemudian. Kerana menetapkan harga barang pada zaman ini mengelakkan kezaliman. Tapi menetapkan harga barang pada zaman Nabi menyebabkan kezaliman. Tukang orang yang berniaga terinaya. Mereka memang ambil harga banyak tu. Kenapa mereka tak boleh jual dengan harga yang sepatutnya?
yang sama juga apabila kita belajar hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang membabitkan zaman. Jadi bila zaman ni saksi tu nak kena elok-elok sikit lah. Dia boleh ambil gambar. Tengok anak bulan nampak. Rupanya AI. Kita pun kata betul-betul ni. Ya. Dulu orang takut dia kata nampak tapi bukan anak bulan. Bulu mata dia yang jatuh. Yang dia dah tua, bulu mata dia putih, dia ingat anak bulan. Okey. Jadi dua ada mazhab yang kata.

0: Demikian tadi rancangan Al-Hadis yang telah disampaikan oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis. Rancangan Al-Hadis itu tadi diterbitkan oleh Wan Muhammad Ryan, Unit Rakaman Luar Perlis FM, Zakwan Abdul Samad.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: kita dah sampai hujung ruangan.
1: Heboh.
0: Kita enjoy.
1: Kenapa sempoi?
0: Kita dah pun nak mampir ni ke pukul 6 petang.
1: Ya,
0: 6 petang ni fast. Jam yang?
1: Keempat.
0: Makna kata kita akan bersama dengan rakan tugas kita selepas ini.
1: Dan juga anda akan bersama dengan Muhammad Syah Hashim.
0: Di ruangan.
1: Cerita Orang Perlis. Itu akan menemani anda daripada pukul 6 sampailah pukul 12 tengah malam nanti.
0: Sampai kita berjumpa lagi lah. Yang akan datang lah.
2: Bella nak sambung sampai ke pukul 6.
0: Bukan tadi.
1: Bella nak sambung sampai tengah malam.
0: Perbincangan lain. Hak tu. Perbincangan lain pula dah. Sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa mana-mana. Terus setiap teman akan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Assalamualaikum.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Tepi sikit. Tepi sikit, ada orang nak lalu ya. Ada orang nak lalu ya.

0: Lalu.
1: Okay, hello, hi, apa khabar? Selamatlah petang ke Perlis, selamat petang ke Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar petang ni? Sihat ya? Syukur, Alhamdulillah. Oh. Jumpa lagi pertemuan hari Isnin 5 hari bulan Oktober 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda petang ini sampai ke pukul 12 tengah malam bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas Kak Rara, Kak Rara dan juga Saroji. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan seperti biasa saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Percayalah insyaAllah. Raja Azlan Shah, Hakim Iman, Abang Sam, Muin Kamal, selamat petang. Oh, Muin dari Kuantan, Kuantan, Pahang eh. Nor Erna, Erna kata rindu Perlis. On Komando, Erna ada di mana sekarang? Lokasi anda di mana sekarang? Semoga hari ini menjanjikan seribu kebahagiaan, kenangan-kenangan yang manis dalam hidup anda ya. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masuknya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Malam ini pukul 7.10 minit malam ya. Dan waktu salat fardu isyak pukul 8.19 minit malam. Raja Azlan Shah dia kata lapak kuih. Kuih tiaw. Okey. Apa cerita kita hari ini? September kita dah tinggalkan ya. Kita berada di bulan Oktober. September dah jadi sejarah ya. 4 long lengkuas. Kami lengkuas tak apa ni, tak hijan ke tak hijau ke? Pak Lan, selamat petang Pak Lan. Yang dalam kenderaan perjalanan balik dari tempat kerja, semoga selamat sampai. Terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda di dalam kenderaan dan berlega-lega di dalam kenderaan anda. Terima kasih. Kak Zah di Ipoh, selamat petang Kak Zah. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda.

Ya, kita bersama dengan lagu-lagu hiburan anda petang. Raja Azlan. Okey. Lagu-lagu hiburan petang. Selamat petang dan selamat beristirahat. Anda yang sedang menikmati hidangan petang. Oh, petang-petang ni kan. Apa yang menyelerakan? Ada orang dia okey. Ada orang kalau petang-petang dia mesti ada juadah ya. 102.9 MHz.

Okey, saudara, baik kita menyesal dahulu ya. Baik kita menyesal dahulu sebelum kita menyesal kemudian. Okey, 6 menghampiri 6.14 minit petang.

0: Okay, Kai Baha dengan lagu hashtag 123. Samad, belanja senyum sikit, jangan serius sangat. Kalau aku tak buat live TikTok, kan nampak? Bukan tahu aku buat muka serius, aku senyum pun akan nampak. Okay, Sharifah Yusof, Kalam Pena, maklum kita manis dari Kuala Sanglang, Perlis, Selamat Petang. Okay, luangkan masa 5 minit untuk kita ikuti Beast on Air.
1: Beast on Air, Perlis FM.
2: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita kembali untuk Beast on Air di Perlis FM hari ini. Dan saya hari ini berada di Arau untuk bersama-sama dengan usahawan seterusnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita berkenalan lah dengan owner usahawan hari ini. Jadi Assalamualaikum Kak.
3: Assalamualaikum.
2: Boleh kenalkan diri terlebih dahulu Kak.
3: Okey, nama saya Izati. Saya merupakan pengusaha ayam goreng ikat tepi. Awalnya kita mula dari tepi jalan secara kecil-kecilan. Okey, alhamdulillah sekarang walaupun tak berapa besar, tapi alhamdulillah lah kita berkembang dari kecil tu, ada lah perubahan kan, sikit demi sikit.
2: Ayam goreng ikat tepi, kita nak tahulah dia bungkus dalam plastik ke apa ke, sebab nama ayam goreng ikat tepi ni kan, boleh Kak Izati jelaskan?
3: Okay, tak? Okey, ayam goreng lah ikat tepi tu kita buat ayam bungkus ikat tepi.
2: Jadi sebetul-betulnya Kak Izati mula buat bisnes ni sejak bila Kak Izati?
3: Kita ni mula lama dah. Start dari 2015. Tapi kekangan masa. Lepas tu mula bisnes ni dengan pasangan saya, suami saya. Dia pun kekangan masa, dia ada kerja dia juga. Kita start dari rumah, kita ada buat delivery jugalah.
2: Kenapa Kak Izati memilih untuk meniaga ayam goreng? Sebelum ni Kak Izati ada buat kerja lain ke, ataupun memang housewife ke, macam mana?
3: Banyak bisnes. Tapi itulah, semua berkaitan makanan juga. Saya biasa buat pani puri, kek lapis rawak, macam-macam jenis lah. Bermula dari rumah.
2: Macam mana Kak Izati mampu untuk nak teruskan lah? Okey, tak apa, aku buat ni je lah.
3: Dari minat jugalah. Dari minat, sebab husband pun support kami buat berdua lah.
2: Ayam goreng ikat tepi tu macam mana boleh terfikir nak gabungkan dengan ayam tu?
3: Sebab husband tu kata fikir, kata nak letak nama apa, dia pun tak tahu. Kata kita buat gabung dua lah, gabung ayam goreng dengan ayam ikat tepi macam tu lah.
2: Jadi selain daripada ayam goreng dan juga Teh Ais Viral, apa lagi yang Kak Izati niagakan kat sini?
3: Kat sini paling famous nasi ayam gepuk, chicken tender.
2: Macam mana penerimaan customer-customer yang pernah main beli?
3: Alhamdulillah, lepas cakap harga berbaloi lah, harga student. Sebab sini majority student lah, student UiTM, matric kan. So dapat sambutan lah.
2: Naik turun bisnes tu macam mana?
3: Naik turun tu banyak.
2: Kak Izati boleh kongsikan lah.
3: Naik turun tu memang banyak. Penuh stop juga, sebab husband ada kerja hakiki. Dia sebab kami buat, boleh buat sepenuh masa, sebab dia berhenti lah. Mula dia berhenti, lepas tu tumpu kat bisnes dia lah.
2: Jadi apa yang membuatkan nak teruskan juga buat bisnes?
3: Sebab husband memang minat. Dia punya kelebihan dia kan, dia pandai buat yang goreng. Kita tumpu buat yang goreng lah, sampai kata sampai boleh lah.
2: Apa cabaran yang paling besar lah buat Kak Izati dalam perniagaan ni?
3: Cabaran dia sebab kos dia lah. Bahan ni kan turun naik. Nak turun tu payah, nak naik tu memang kata hari-hari. Lepas tu kita nak maintain harga tu memang payah lah. Maintain harga, tapi kita tetap juga kekalkan ke harga tu kan.
2: Apa yang nasihat boleh Kak Izati sampaikan buat peniaga-peniaga yang kat luar sana tu, yang mungkin baru nak meniaga, baru nak belajar-belajar pasal perniagaan ni?
3: Nasihat saya tu, kalau kata nak mula bisnes tu, terus mula je. Kata jangan tunggulah, jangan tunggu, jangan takut kan. Lepas tu jangan harap lah. Bila kita berniaga ni, pulangan dia besar kan. Sekelip mata nak jadi senang tak juga. Kena susah payah juga. Lepas tu kena konsisten lah, tak cepat putus asa.
2: Ayam gepuk tu kan, resepi sendiri ke? Lepas tu ayam goreng tu dapat dari mana ilham dia tu?
3: Yang tu kalau berkaitan resepi ayam goreng ni, husband saya lah. Itu dia punya kebolehan. Dia buat R&D tu bertahun-tahun lah nak dapat resepi dia tu. So dia dari hobi dia suka try resepi-resepi.
2: Mungkin Kak Izati nak bagi tahu dekat pendengar-pendengar nak cari kedai dekat mana dan apa lagi yang diniagakan, silakan Kak Izzati.
3: Kalau nak cari ayam gepuk viral, boleh turun dekat RPA Arau. Cari kedai yang goreng kat tepi, berdepan dengan Kak Suri Ikan Bakar Arau.
2: Abu pun terima kasih banyak-banyak buat Kak Izzati, pengusaha ayam goreng, nasi ayam gepuk bertapak di Arau. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan perniagaan Kak Izzati berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu, dan semoga terus sukses lah dalam bidang perniagaan ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu Kak Izzati. Terima kasih banyak-banyak juga buat semua yang terus bersama Biz On Air di Perlis FM. Kita jumpa untuk episod seterusnya. Assalamualaikum.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: Okay, Biz On Air. Okay, kedudukan sekarang FIFA Asian Cup 2026 Malaysia 1 Vietnam 0 ya. Di mana anak-anak kita? Di mana anak-anak kita sekarang?

selamatkah anak-anak kita ya? Pak Teh, selamat petang Pak Teh. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita pantau anak-anak kita. This is DJ Kuna on the mix. Menghampiri 8.29 8.29 6.29 minit petang.

seorang gani Amelia balik elok-elok ya. Alwi Sulaiman, jangan jam Raza, Raja Azlan, Shah, jangan janganlah jam. Okay, lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja bersama dengan ibu Hetty Kos Endang. Jom kita layan hati seorang kawan baru ya.

seorang kawan baru ya. Samad kata tumpang lalu Sat, berapa kali nak lalu Samad? Muhammad Desa Muhammad kata merambu ayak mata. Sabarlah Muhammad, benda yang lepas tu lepahlah, dia tak boleh nak duk patah balik kan. Amir selamat petang. Amir Pak Teh juga selamat petang. 102.9 MHz. Amir kata lagu mendung-mendung macam cuaca petang ni. Sesuai lah. Time-time macam ni takkan nak lagu headbanging semua, kan? Kita nak relax, kita nak bertenang. Bangli guys, 1000 mimpi. Perlis FM.

Seribu Mimpi. Iklim. Aku sebut Tepase Fauzul Latif. Ruzul Aziz. Amboi melayang-layang jiwanya petang ni.

Ya, aku sebut terima kasih. Menerusi lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Wai-wai, selamat petang. Noriah Noni juga selamat petang, ya. Mak Tok Munira di Bunga Mas. Okey, ya, okey. Terima kasih, ya. Cahaya Cinta Flybit 102.9 MHz.

Terus kan kesetiaan anda berteman kerana frekuensi 102.9 MHz, lagu-lagu hiburan anda petang, irama melodi senja. Dan saudara, ada yang masih lagi di jalanan, semoga anda selamat sampai ke destinasi, semoga anda selamat sampai ke rumah ya.

kau bersama dia, dia bersama dengan saya. Ha, duk tunggu apa balik ya? Duk tunggu apa lagi tu? Balik, balik, balik. Duk menyembang atas motor pun nampak duk menyembang lagi tau. Balik lekas tu topi tak pakai. Saya bertugas sampai 12 tengah malam nanti. 102.9 MHz. Siti Aisyah, selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 258 dan ayat 259 Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit.

0: لِنُنذِرَكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 258 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tuhan kata, apakah kamu tidak memerhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? An atahullahul mulk. Kerana Allah telah memberi kepada orang itu pemerintahan, yakni kekuasaan. Ayat ini nak ceritakan kepada kita, sinar pendengar sekalian, bagaimana berlaku interaksi Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang bernama Namrud. Jadi kita biasa dengarlah cerita Namrud apa semua ni. Jadi Allah kata, إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Jadi suatu hari itu, bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku ialah Tuhan yang boleh menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Lalu Namrud pun balas. Bila Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ni, yakni Tuhanku yang bernama Allah ni, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Lalu Namrud balas. Namrud kata apa? Ana uhyi wa umit. Namrud kata, aku juga boleh menghidupkan dan aku juga mematikan. Maksudnya hidup tu dia biar bagi hidup lah, mati tu dia bunuh. Jadi itu ayat dia. Lalu Nabi Ibrahim kata lagi, qala Ibrahim fa inna Allaha yati bisyamsi min al-mashriq fa tibiha min al-maghrib. Lalu Ibrahim kata pula, ni macam sesi perdebatan lah antara Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang bernama Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim kata bagi, fa inna Allah, sesungguhnya Allah boleh menerbitkan matahari dari timur, minal masyriq, maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim nak cerita bagaimana ilmu debat ni, nak cerita hebat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dekat Namrud, wahai Namrud, fa'ti biha, kalau boleh bawa matahari ataupun terbitkan matahari itu minal maghrib, dari sebelah barat. Maksudnya macam inilah, kalau hang hebat, hang boleh menghidupkan dan mematikan sebagaimana Tuhan, cuba hang terbitkan matahari yang Allah terbitkan sebelah timur, terbenam sebelah barat. Kalau hang hebat, hang cuba terbitkan matahari ini sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tuhan kata, bila Ibrahim kata macam tu kat Namrud, fabuhital ladzi kafar. Lalu heran, terdiamlah orang kafir tu. Maksudnya Namrud berketika tu tak boleh nak lawan hujah. Seolah keluh lidah dia, terkedu dia. Maksudnya terdiam dan tak boleh nak jawab. Kemudian Tuhan kata, wallahu la yahdil qauman zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi sinar pendengar sekalian, bagaimana ayat ni nak menyatakan kepada kita, ada sebahagian manusia ni setakat kita baca Quran, kita baca hadis, dia tak terima Quran hadis. Dia minta, apa hujah yang kata Islam ni benar? Apa hujah kata kita ni sembah Tuhan yang kita kata Tuhan Allah kita ni? Kadang orang dia tak mau kita baca Quran, kita baca hadis, dia tak mau dengar. Jadi sama seperti Namrud, kadang-kadang perlu orang yang memahami agama dari sudut akli. Sebab tu dah dalam agama dia ada dua dalil. Satu dia panggil dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua pula dalil yang berasaskan kepada akal. Manusia ni kadang-kadang bila kita balas hujah akal, terkedu ataupun kelu lidah untuk dia menjawab. Ayat 259 sidang pendengar sekalian, Allah berfirman lagi, aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tuhan kata, atau apakah kamu tidak memerhatikan orang yang telah melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Tengok Tuhan nak sebut secara akhri. Maksudnya, suatu negeri yang hancur lebur, maksudnya dengan bangunan dia, atap pun dah jatuh ke bawah dah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah nak menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah kata, fa amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'atha. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah nak cerita tentang cerita lelaki ni lah. Ni cerita Bani Israel. Jadi lelaki ni bila dia lalu satu negeri, dia tengok negeri ni hancur semua. Lalu dia terfikir, macam mana Allah nak bagi elok balik negeri ni? Lalu Allah matikan lelaki ni selama tempoh 100 tahun. Summa ba'asah. Kemudian Tuhan hidupkan dia semula. Lalu Allah bertanya kepada dia, kam labista? Lama mana dah kamu duduk kat sini? Lalu dia kata, qala labistu yawman aw ba'd yawm. Dia kata, aku telah tinggal kat sini ni duk rasa macam sehari atau setengah hari. Tempoh 100 tahun yang dia dimatikan, bila dia dihidupkan, Tuhan tanya dia, han duk sini lama mana dah? Lalu dia jawab kat Tuhan, labistu yawman aw ba'd yawm. Ish, aku duk ni rasa macam sehari aw ba'd yawm ataupun setengah hari. Lalu Tuhan kata kat dia, qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Tuhan berfirman kat dia, Tuhan kata, sebenarnya kamu telah tinggal kat sini ni 100 tahun dah. Maksud dalam tempoh dia mati tu, patut kita kira logik, lamalah 100 tahun. Tetapi manusia yang hidup di dunia ni nak banding akhirat nanti, dunia ini terlalu singkat masa dia. Ibarat Nabi kata, macam orang celup jari dalam air, kesan air yang ada dekat jari itu, itulah setakat kehidupan di dunia. Lalu Tuhan kata kat dia, sebenarnya kamu duduk kat sini ni 100 tahun dah. Fanzur ila ta'amika. Salam jenilah. Kalau tak percaya, cuba tengok makanan kamu, cuba tengok minuman kamu. Yang hak dia nak makan sebelum ni, hak dia nak minum sebelum ni, lam yatasanna. Yang tasanna maksudnya, yang belum lagi berubah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan tengok juga kepada keledai kamu yang dulu kamu bawa sekali masa 100 tahun yang lalu. Rupa-rupanya himar tu dah jadi tulang lah. Maksudnya nak cerita dah lama dah 100 tahun tu. Dia jadi tulang pun dah hancur semua dah. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan kamu tanda kekuasaan kami untuk manusia lain. Wanzur ila al-izam kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Kemudian kami susun kembali, kemudian kami balutkannya dengan daging. Jadi Tuhan nak cerita di sini, Allah nak menyatakan tentang ada manusia ni petikai bila kita mati, macam mana kita nak hidup balik? Dah jadi tulang belulang kan. Jadi Tuhan sebut wanzur ila al-izam. Tuhan kata cuba tengok dekat tulang tu, kaifa nushizuha, bagaimana kami nak susun balik. Summa naksuha lahma, kami ada kuasa. Tuhan kata kami balutkan jadi daging semula, maka jadi menatang semula lah. Falamma tabayyana lahu, dan apabila telah nyata kepadanya, sebagaimana yang Tuhan hidupkan sesuatu yang mati, qala a'lamu anna Allah, dan dia pun berkata, a'lam, sesungguhnya aku yakin, anna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat ini memberi kesimpulan kepada kita sidang pendengar bahawasanya kita dari tak ada kepada ada, tentulah lebih mudah bagi Allah. Dah ada dah, kemudian tak ada, untuk Allah adakan semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, dah pun pukul 7.55 minit malam di 102.9 MHz. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu penting kita malam ini, waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.19 minit malam.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pak lepak.
1: Pak apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Ish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayam bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayam. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayam bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Okey, saudara, pukul 8.07 minit malam. Kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 8.19 minit malam. Dan 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

0: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pergi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

Okey, baik. Rahimahrahim dengan doa ya, membawa saudara ke pukul 8.32 minit malam. Faizal Chan, selamat malam. Dia kata minggu depan ya, hari lahir anaknya. Saya tak tahu nak bagi apa dekat dia. Anak baru 13 tahun. Minta pendapat bagi ciuman dan juga kasih sayang ya. Rasma Saad, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga untuk Rasma Saad. Johari Joe, selamat malam Joe. Zaini Bidin juga, salam dari Penang, hadir harum manis ya. Okay. Nurizan Yusuf, waalaikumsalam, hadir dari Felda Teloy Kanan. Dan juga Gemilang Shop di Aceh, hujan malam ni ya. Dina, terima kasih. 102.9 MHz, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita ikuti berita nasional dari sana. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Tak kenal maka tak cinta. Friend dan juga Roy.

walaupun jauh di seberang kasih, tak mungkin akan hilang. Selamat malam dan waalaikumsalam untuk Syam Otten, ya. Kata Syam Otten, assalamualaikum kepada warga Perlis yang dikasihi.

aku juga ingin bahagia walaupun tak bersama dia. MZ Perlis kata walaupun jarak memisahkan kita, tapi Perlis FM sentiasa di hati. Thank you RTM Click dan Live TT. Katanya dalam perjalanan ke Temerloh dari Maran ya, semoga dipermudahkan dan diselamatkan perjalanan anda hingga ke destinasinya. 8.40 minit malam. Untuk wanita-wanita, selamat malam. Dato' Sri Siti Nurhaliza.

Wanita Dato' Sri Siti Nurhaliza. Sylvester Stallone. Alamak, bangganya saya. Sylvester Stallone. Rambo, Rambo. Noerna Wani, terima kasih. Salijah, ya. Waalaikumsalam. Katanya selamat malam dan juga selamat bertugas. Abanga, lama tak bersuah muka, no. Mengkala nak boleh ngopi sekali. Bila kita bersuah lagi, bolehlah kita mengopi di 102.9 MHz. Yanti, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Nora, hai.

Siapa yang cuba-cuba nak memikat Nolela ya? Rose Ellen Ares, waalaikumsalam dari Taiping, asal orang Perlis ya, MZ Perlis. Doakan Pak Sushit yang kembali sihat, ditidurkan kejap tadi ke hospital Tengku Fauzia. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Pak, okay, waalaikumsalam Pak, selamat malam juga untuk Pak. Mr. Aboy, waalaikumsalam, kita hadir dari rumah atas katil atas tanah yang subur ini ya. MZ Perlis katanya duk standby nak balik Perlis. Semoga selamat nanti ya.

0: 5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: dan Malaysia.
1: Okey, baik. Jumpa lagi. Jam yang keempat dia. Saya nak minta laluan. Tepi sikit.
2: Kini masanya.
1: Tepi sikit. Ada orang nak lalu ya. Tolong beri laluan.

Ok, terima kasih kerana buka laluan, beri laluan. Jumpa lagi untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda sampai jam 12 tengah malam nanti. Dan seperti biasa malam ni saya ditemani oleh dua rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Saroji. 9.15 minit malam di 102.9 MHz. Pertemuan hari Isnin, 5 hari bulan Oktober. Cepatnya masa kan? Dah 5 hari bulan Oktober. Rasa-rasa macam baru masuk Oktober tapi dah 5 hari bulan. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan seperti biasa, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita, insyaAllah. MZ, terima kasih kerana beri laluan dan lead di hadapan. Cik Jah, Cik Zu, Hazwani, selamat malam. Selamat malam semua yang sedang layan live TikTok, yang sedang layan di frekuensi 102.9 MHz, dan juga yang sedang layan menerusi RTM Click. Okey, Cik Pah kata di Guang Si Alwi. Okey. Perlis FM. Perlis FM. Yati, waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih sedang meniti hari. Yati juga sedang membilang hari. Harap-harapnya ceria-ceria selalu ya. Tiada yang resah, tiada yang gelisah. Santai je, kata Yati. Masyali, terima kasih. Nenek saya Tok Mi. Yang salam dekat nenek ya. Tuan, salam malam Big Boss. Bila saya Big Boss, kalau saya Big Boss, saya mengarah, saya tak ada dalam ni.

Lagi orang yang tersayang tak sampai balik rumah, tak pulang balik rumah, sentiasa akan terus gelisah, ya. Bila dah sampai balik, alhamdulillah. Ada yang sedang menanti kepulangan seseorang. Oh, Yanti, 30 hari bulan plan nak naik cruise. Kat Teluk Intan, bawa lah saya sama.

Alhamdulillah dah selamat sampai yatim. Tentang kita nak ajak tumpang sekali, terus dia kata bas dah penuh. Tak apalah, dah penuh. Saya pergi sendirilah, senang kan. Okey, saya ni keliru antara lagu Rimba Cintaku dan juga Tika dan Saat Ini. Mana satu yang okey eh? Tolong saya. Mana satu yang okey? Antara Rimba Cintaku dan juga Tika dan Saat Ini Medicine. Mana sedap eh? Antara dua lagu ni. Dua-dua ni memang sedap, tapi yang mana sedap sikit? Sedap lebih banyak eh. Antara Rimba Cintaku dan juga Tika dan Saat Ini. Ya, Tika kata Tika dan Saat Ini. Yang lain macam mana? Mariza, Happy Gonti, terima kasih. Dia pun kata Tika dan Saat Ini, jom. Apa yang anda fikirkan sekarang? Tika dan Saat Ini.

masih sendiri ke? Raza, Raza Ahmad kata nostalgia. Ingat zaman panggung Capitol. Ya kah? Ena, tiba-tiba ada ya. Madison dengan Tika dan Saat Ini. Jom terus kita layan 102.9 MHz. Ramai Masdi dengan Nur Cinta.

ramai Mas D dengan Nur Cinta ya. Pantau anak-anak kita, ambil tahu hal anak-anak kita di sekolah ya. Kerana sekarang banyak sangat berita ataupun cerita-cerita yang tak sedap kita dengar ya, tentang sebahagian kepada pelajar-pelajar. Apakah punca? Sampai kadang-kadang mereka bertindak di luar batasan. 9.30 minit malam.

My bad. 9.30 menghampiri 9.34 minit malam. Bully ni saudara bukan setakat bully fizikal, bully mental. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita sedang dibully. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa mental kita sedang dibuli. Cari punca tak jumpa. Ingat tu ya. Pasal apa kadang-kadang dia fikir, awak aku jadi macam ni, awak aku jadi macam ni. Sebenarnya mental anda sedang dibuli. Terutama kalau mereka yang tak kuat mentalnya, yang tak kuat berhadapan dengan komen-komen. Sekarang ni kan cyberbully kan banyak. Sebab tu saya kalau ada apa-apa konten ya dalam medsos ni, saya tak suka nak melayan dan saya tak suka nak membaca. Kalau kita membaca, kita melayan. Kalau ada yang tak kena, kita nak komen. Bila kita komen, orang pula, orang ramai pula tak senada dengan kita. Dia orang mula akan orang kata bully lah kan, bully mental kita, torture kita macam-macam dengan kata-kata mereka. Yang tak tahan tu, Tuhan ni kata dunia sekarang mental kena kuat dan waras. Alhamdulillah nasib baik masih waras lagi tau. Kadang-kadang ni kawan-kawan TikTok pun suka juga bully saya, bully mental saya tau. Gurau-gurau kita ya. Okey, biarlah Wulan merindu.

Rindu Cuci Farmida ya. Semua ni Ayub Saga ya, Jasin Melaka hadir. MZ Perlis katanya selamat sampai rumah ya, selamat sampai rumah. Gimana temerlu ya? Alhamdulillah ya, selamat beristirahat. Esok cerita lain pula. Cerita ni, cerita untuk hari ni dah habis dan nak habis dan sedang berlalu. Esok kita buka cerita baru. Okey, antara lagu terasing ya, antara lagu terasing dan juga lagu Merisik Khabar, mana okey? Antara dua lagu ni kan, dua-dua nyanyian Dato' Sudirman, antara terasing dan juga Merisik Khabar, mana yang okey? Hamzat kata Merisik Khabar ya. Harap habislah, jangan dia panggil mengejut. Nak buat macam mana, dah tugas macam tu. Macam tu lah kan. Dah dua memilih Merisik Khabar. Okay, Nur Erna pun dia kata Merisik Khabar. Saya cuba-cuba juga nak Merisik Khabar. Tapi tak ada jawapannya. Duk tak duduk main Pelangi Petang kok mana. Maimun Ahmad pun Merisik Khabar. Tiba-tiba kan, tiba-tiba terasing ya yang keluar tau. Okey, jom kita layan Merisik Khabar Dato' Sudirman di 102.9 MHz Hiburan Malam Polis FM, terasi denganku.

Malaysia khabar eh? Apa khabar dia? Sehat ke dia? Teringat ke dia kan? Rohani kata lagu ni kan, layan sambil duduk atas beranda, time ingat malam apa nak kata. Kan rumah siapa ada masih lagi ada beranda? Teringat rumah lama dulu kan, beranda, ada beranda. Kalau petang-petang tu kawan-kawan Rohaya, kawan-kawan Rohmak, kalau main dapat duduk atas beranda lah. Kalau agak ramai sikit, ada yang duduk atas beranda kan, ada yang duduk atas tangga. Biasalah macam tu. Rezal Abadi, selamat malam Rezal Muhammad Sabri ya. Apa dia ni? Waalaikumsalam bos. Cerita yang menakutkan kita hari ni bos. Apa dia tu cerita? Tak ada apa cerita. Kita kalau mental kita dua rasa kita takut lah.

antara cinta bandar Tasik Selatan, cinta bandar Tasik Selatan dan juga di sudut kamar hatiku, ya. Lagu mana okey? Di sudut kamar hatiku dan juga cinta bandar Tasik Selatan. MZ kata cinta bandar Tasik Selatan. Yang lain, Amir pun bandar Tasik Selatan. Latifah Cepah di sudut kamar hatiku. Rohani di sudut kamar hatiku. Dua-dua kan? Jom kita layan. Cinta bandar Tasik Selatan dan di sudut kamar hatiku, ya. Saya tak sampai hati ada yang nak dengar lagu cinta bandar Tasik Selatan. Ada yang pilih di sudut kamar hatiku. Kalau macam tu kita layan selepas lagu ini di sudut kamar hatiku. Nadia, selamat malam. Mampang begah dia. Okey. Omar Saban di Merlimah, Melaka.

0: kardeşini kamerhati koy.
1: Nasrini, aleykümselam. Wan, selamala wan.
0: Jom kita layan datu Sri Siti Nurhaliza. Seribu Kemanisan. Lagu-lagu hiburan malam. Sementara nak Lena malam ni kan. Untuk pendengar-pendengar Polis FM.

Dacă umpla mutiară, la gupun mutiară. Kacau macam ni tau, kacau. Tak ku lupa teringat semula. Berapa kali dah cuba nak melupakan. Tapi dia mai balik, dia teringat semula kan. Rockers, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Nur Fatia, ya, dia tanya dekat Perlis mana tempat yang best. Kalau tanya orang Perlis semua best. Kalau perlukan pemandu pelancong, bagi tahu ya. Rohani kata mungkin cinta pertama. Dak yang ni yang keberapa dah pun tak tahu, dah lupa dah. Hari ni dah 5 Oktober ya. Jom kita layan Gun and Roses, November Rain. Mama Salmi Ramli, waalaikumsalam. Nur Azila tanya, apa topik malam ni? Jom kita baca buku ya. Alina, 5 Oktober bukan hari awet ke? Tak tahu, saya tak ada awet, saya tak tahu. 10.08 minit malam. Okay, Romeo Bravo. Saya ambil maklum ya.

0: like Guns N' Roses, November Rain.
1: Rohani kata dia cinta, dia rasa cinta kali pertama masa tingkatan 2. Galak awal, boy. Romeo Bravo pula kata tak ramai, tapi ramai student lelaki yang jatuh cinta dekat cikgu perempuan. Saya ada cikgu perempuan ajak matematik cengeng nak mampu. Abang Lee, kita tak tahu umur berapa sedak-sedak orang tua tangkap nikah pidah. Ini dinamakan lelaki tanpa cinta. Siapakah wanita malang yang bertuah memilikimu? Gurau-gurau je Abang Lee, eh? Nur Azila tingkatan 2 juga. Ish, hampa. Lepas habis sekolah, saya kerja kantin pejabat daerah di Ongorat. Ruzi, cinta monyet, cinta tak kesempayan, cinta luka. Ha. Saya dulu memang budak-budak perempuan sekolah menengah ni tau. Depa ni bukan nak kata lah, saya tahulah saya pengawas. Saya dah pengawas, saya keruk sikit. Buat spot check, nanti depa tak buat apa. Surat cinta mereka tu, mereka buah salotik, mereka pelekat bawah meja lah, mereka buah celah buku lah. Tak bawa surat cinta pergi sekolah, tengok lah. Bawa surat cinta pergi sekolah. Ada yang surat cinta tak dah sampai lagi, ada dekat postman. Dengan postman pun kena. Mereka henti saya bukan bersiapa. Bila saya selongkat-selongkat tengok, ada bawah meja. Jadi tuan punya tu kena duduk depan kelas baca. Dia perempuan henti saya tau. Matt Gaver kata je jaga bertuah tu siapa tu. Betul je dah tahanau. Apa tu, selepas 20 tahun kan, jumpa depa balik, depa pun mengaku cara terus terang tau. Hang tahu tak, di sekolah dulu aku paling benci dekat hang. Awak yang benci kat aku pasal apa? Dia mula cerita hang. Hang ambil surat cinta kami, betul, hang suruh kami baca di depan. Aku tak ingat dah, lupa dah. Memang kita tak ingat, masa tu dia akan ingat sedia tau. Jadi kalau ada siapa-siapa yang jadi mangsa saya kan, saya ambil kesempatan lah untuk nak memohon maaf atas kejadian yang dulu tau. Biasalah, darah muda tengah menggelegak, idea tu mencurah-curah. Harry. Okay. Tapi kan, kalaulah sekarang ni, jika kau bercinta lagi, cintalah sepenuhnya. Jika kau bercinta lagi, jagalah hatinya.

0: jika kau bercinta lagi, Andy Katz.
1: Long Azila apa ni? Dia tanya apa ni? Dia tanya DJ Syah dah ada cucu ke? Apa dia ni?
0: Yusrina, aku saja yang baik. Ya, ya, betul, betul, betul. Betul, Os. Saya percaya you, Os.
1: You baik. You bukan arti apa dulu, kan?
0: Kalau Ellie Katz dengan Jika Kau Bercinta Lagi, kita layan SC12, biarkan jatuh cinta.
1: MacGyver, saya dulu pihak orang perempuan main merisik. Dua kali pula tu gila rasa nak demam pun tak payah bercinta.
0: Hai, confused lah dengan jejaka ni.

Diam-diam tau eh. Diam-diam. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

ni berat. Kalau sehari tak pandang, aku rindu ya. Rindulah sangat. Balas benci tau ya. Benci tapi rindu.

benci tapi rindu ya. Benci tau. Macam mana benci tapi rindu? Siapa yang pernah melalui ataupun merasai suasana yang macam dibenci tapi rindu? Tentu tak selesakan jiwa.

Rindu Bayangan Cafe JJ. Ada yang tanya, habis kerja pukul berapa? Saya pukul 12, 12 tengah malam. Jom kita layan rusa. Minar, zaman kita dulu kalau balik lambat lalu kok kubok, takut tak sanggah budak-budak lah siap duduk lepak tepi kubok. Kan?

tian kau sakit dia. Ya, 13 minit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sendu di hatimu, rindu di jiwaku. Tadi

Every single day of my life, I was born to love you. Freddie Mercury. Saudara, selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam. Mila Carmila, salam semua warga Perlis katanya ya. Itulah yang Datuk Majais.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelari Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelari Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, menghampiri pukul 11.13 minit malam dan seperti biasa saudara, setiap malam selama setengah jam kita akan ikuti irama lagu tanpa henti ya, selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

0: malam. Not I'm not say. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Dan jangan lupa ya, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Selamat malam untuk anda.
1: Awak belum tidur lagi?
0: Good night, sayang. Jangan tidur lewat-lewat.

Okay. Gunain sayang. Okay, seperti biasa sebelum berpisah malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Din, good night Din. Mila Carmila, senyum selalu katanya. Selamat malam bintang-bintang. Semoga anda sentiasa bersinar. Lagu ini untuk anda semua. Rizal Hamzah juga selamat malam. Selamat malam bintang. Selamat malam bintang.

yang boleh mantukan saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesian anda bertemankan 102.9 MHz. Terima kasih. Rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saroji. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Rabu nanti. Dan akhir kata dari saya, ingat selalu sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya, Izzy, bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12.30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12.30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahulu lah, lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: 89.7 dan 100.5. Sentiasa
1: di hati. Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja. Dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini, walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khususnya kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga, yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami yang ada mendengarkan melalui My TV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui dekoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus muat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. Dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau MyTV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mohkoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinanya dari Saratok Sarawak. Selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyaduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba setakut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas, ya. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: Kita ni duduk berjiran, tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang, okey. Nasional FM. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah maupun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa, hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Noria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temerloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Aga, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan apa, hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit sahaja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Nah, sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke? Ada juga Halimah Ahmad, Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66 bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1-2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit. Dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alpacast tukar di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuk lah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Farizah Kwan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima. Anda bersama saya, Geng Borong Hantu, untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apakah. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran bakal haji, perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, National FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, CR ni Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik National FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di National FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan pastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga YRM Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Dwayne dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah, memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi, ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini memangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okey. Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Pama tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu, perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa balik ke lain, ha, tak mau tengok muka, tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A, balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campur, jangan duk pi duk campur, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiasă de adi.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian ataupun perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Vidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan fajar yang kita mulakan pada pagi ini dengan membaca Al-Quran dan bertadabur memberi suatu keberkatan dalam kehidupan harian kita. Dan insyaAllah sidang pendengar sekalian, pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita pada ayat 260 dan ayat 261 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 260 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan Allah kata, ingatlah, kenanglah ketika mana Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, kaifa tuhyil mauta, boleh tak petunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum yakin? Qala bala, Nabi Ibrahim kata, dak, sebenarnya yakin dah, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku menjadi mantap dengan tahap keimananku. Maksudnya, yang Nabi Ibrahim sebut dekat Tuhan ni, minta Tuhan tunjuk macam mana Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi Tuhan katakan Nabi Ibrahim, awak tak percaya lagi ke hak yang Tuhan boleh menghidupkan yang mati ni? Nabi Ibrahim kata, tak, bukan tak percaya, percaya, cuma nak bagi rasa macam hati ni rasa tenang. Sebab apa? Sebab selama ni Tuhan menghidupkan yang mati tu Nabi Ibrahim tak tengok. Ni nak tengok, kalau boleh tengok dengan mata sendiri, baru yakin sungguh. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, Allah kata, qala fakhuz arba'atan minat tayri. Allah berfirman, fakus arba'atan, Ibrahim, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian cincang 4 ekor burung tu, summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'a. Jadi 4 ekor yang disembelih tu, cincang pun semua tu, dan gaul semua tu, jadi letak dekat berapa tempat? Letak kat bukit ni setempat, letak dekat bukit ni setempat. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah buah burung tu, apa ekor tu, ya'tinaka sa'ya, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Maksudnya burung yang dah dicincang, yang dicampur gaul semua, tak tahu hak kepala ni duduk kat mana, badan ni duduk kat mana, kaki ni duduk kat mana, campur habis. Lalu Allah kata kat Ibrahim, ud'uhunna, panggil burung tu, 4 ekor tu, ya'tinaka sa'ya, tentulah 4 ekor tu akan datang kepada kamu. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahawa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya Tuhan nak cerita dalam ayat ni, kekuasaan yang ada pada Allah, yang mati untuk dihidupkan, maksudnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semudah Tuhan kata dekat Ibrahim, burung apa ekor yang dicincang, kepala kat mana, badan kat mana, letak kat bukit ni, letak kat bukit ni, letak kat bukit ni, kemudian panggil mai, semua boleh mai. Maksudnya mudah je Tuhan kata tu. Jadi Tuhan kata, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 261 Allah berfirman, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah kata, perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Ini maksudnya hak di jalan Allah ni, maksudnya memang nafkah harta tu bukan nak tunjuk ke orang ataupun nak bagi rasa hebat. Tak, tak, tak. Memang kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Kama sali habbatin. Tuhan kata, perumpamaan dia seperti habbatin, sebiji benih. Habbatin sebiji benih. Ambatan sab'a sanabila. Yang mana biji benih ni bila tanam, dia menumbuhkan 7 tangkai. Kan? Jadi satu pokok tu dia ada 7 tangkai dia. Fi kulli sumbulatin,

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wan Muhammad Rairul Hidah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shira.
0: Okey, di 102.9 MHz untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Shira, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sihat lah.
1: Sihat, mengantuk sikit saja.
0: Biasalah pagi-pagi ni kan. Tapi pagi ni kita tengok pukul 7.13 minit pagi pun masih lagi gelap hari ni kan.
1: Betul.
0: Ya, selalu macam dah jerah sikit lah kan. Tapi hari ni macam gelap sikit. Apapun yang tengah buat berita tu, selain pada ucapan hati-hati, ya, nak pesan juga, jangan lupa buka lampu.
1: Betul.
0: Oh, kan? Sebab kita selalu terbiasa pukul 7 tu kita tutup lampu dah. Tapi tengok jalan macam gelap.
1: Tapi
0: ni,
1: kereta lah ni tak apa. Dia kebanyakannya yang dia dah ada auto dah.
0: Tu hebat kan.
1: Oh, hebat.
0: Memang dia tahu lah kalau kata kelam, dia buka lampu sendiri. Cuma kena set lah.
1: Ya, betul. Peredaran masa.
0: Peredaran zaman. Hebat. Hebat. Okey. Jadi sekali lagi ni, insyaAllah kita akan kongsikan untuk anda semua dengan tajuk akhbar.
1: Betul. Okay. Macam biasa.
0: Akhbar. Macam biasa. Dulu kalau nak baca akhbar ni, orang baling akhbar tu.
1: Kena pergi beli.
0: Kena pergi beli satu.
1: Lain dengar
0: je. Dengar yang kita duk cerita.
1: Di hujung jari saja.
0: Betul. Mudah. Sebab kalau kita tengok kan, itu adalah peredaran masa yang melibatkan kos juga kan. Contoh kan, macam dulu kan, nak kena cetak surat khabar. Oh dia kan, kan. Lepas tu buat balut nasi lemak. Yalah, yang boleh buat pun. Kadang-kadang orang guna karbon surat khabar tu lap macam merita.
1: Oh, betul.
0: Kan? Oh. Tapi bila peredaran masa ni, macam Aina Syirah beritahu tadi tu kan, bila kita ikut peredaran masa lah ni, kita tengok khabar pun menerusi dalam talian.
1: Betul.
0: Kan. Okey. Sekali lagi kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua.
1: Tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita kongsikan kepada anda semua.
0: Sebelum tu kita layan dulu. Ini dia Perlis FM. Terima kasih.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Rilis FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan kami berdua, saya DJ Lain dan juga DJ Syirah. Pagi ini Nang Iman Troy.
1: Ya.
0: Dan pagi ni kita ada e-akhbar seperti biasa untuk anda semua pagi ni. Sambil-sambil bawa kereta tu tengah dengar dekat rumah
1: kan? Sambil-sambil tu dengar lah
0: kan? Ya, pagi-pagi selalu kita nak dapat info kan. Dan juga sambil tu kita tengok lagu juga pagi ni kan.
1: Okay,
0: okay. Sebelum mula dulu
1: Raya dulu lah.
0: Sebelum mula dulu
1: kita bagi tua dulu.
0: Okay,
1: sudah
0: baik.
1: Hormat.
0: Baik. Okay, kita ada cerita tentang okay, kita tahu kan profession doktor ni. Satu, dia susah nak dapat doktor ni.
1: Betul.
0: Kena mengaji betul-betul ya, power semua kan. Medical doktor dan sebagainya. Jadi bila kita tengok profession doktor ni, dia masuk dalam profession yang professional.
1: Ya, betul. Kerja yang professional.
0: Professional, kan?
1: Very professional.
0: Sangat kan. Yalah, apa kita sakit apa semua, kita nak bimbang doktor. Kan, apa nasihat-nasihat apa semua, kita nak tanya doktor kan.
1: Dan nak belajar jadi doktor pun bukannya mudah.
0: Habis susah
1: untuk dapatkan doktor tu.
0: Dan kita tak payah cerita tentang bedah-bedah tu lagi.
1: Betul.
0: Nak bagi ubat saja pun kita kena ada ilmu.
1: Ya.
0: Kita nak bagi makan ubat apa semua kan. Tengok ubat, wah ini contoh. Kita tengok, okey, Aisyah dah darah tinggi contoh.
1: Okey, okey.
0: Contoh lah kan. Kita bagi ubat apa. Takkan nak bagi ubat demam biasa. Ada ubat-ubat dia.
1: Betul.
0: Untuk mengawal kadar darah naik tu.
1: Betul, dan ubat darah tinggi pun banyak jenis.
0: Oh, banyak jenis?
1: Banyak jenis.
0: Okey.
1: Dia pun kena tahu jenis mana yang sesuai dengan umur ni.
0: Dia MG dia.
1: Ya, betul. MG dia lagi.
0: Kalau macam Anisha ni, umur ni kan, MG tu berapa?
1: MG tu mungkin 5 MG, 8 MG.
0: Oh, dia rendah sikit.
1: Rendah sikit lah.
0: Hebat. Kan? Tahu ya, info banyak pasal ubat tu.
1: Anisha Syirah memang minat ubat.
0: Minat ubat.
1: Tapi Syirah tak sempat lah nak belajar.
0: Memang minat medical lah.
1: Minat.
0: Okey. Kenalah sesuai hari tu buat medik radio kan.
1: Ya, betul.
0: Sebab dia dapat jom kenali ubat.
1: Tapi
0: hari
1: tu dengki,
0: minta maaf lah. Oh, dengki. Okey. Kenapa kita cerita pasal doktor ni? Okey, satu profesional doktor, bila kita tahu lah kebiasaannya dia dekat hospital, dekat klinik kan. Tetapi yang ni, doktor ni, dia meniaga nasi lemak.
1: Wow.
0: Dia by profession dia memang doktor. Dia memang doktor betul.
1: Yeah.
0: Tapi di samping itu dia buat nasi lemak.
1: Wih, sempat noh.
0: Ha.
1: Lifestyle doktor ni busy kan.
0: Oh, tu lah.
1: Sangat-sangat sibuk. Okey.
0: Kita nak tengok kenapa kan? Apa cerita dia? Okey. Ni dia kajang dia kata okey. Ayatnya dia kata, tak ada apa yang dia malu kan, kerana saya cari rezeki dan bidang ini mengajar saya untuk menghargai apa yang saya ada dan memahami kesusahan peniaga lain. Nampak tak dia punya pemikiran, dia nak rasa macam mana orang lain punya susah tu. Nik Nur Syazwani dan juga Nik Nur Syahira, okay, mereka menunjukkan nasi belauk, kuih muih, mereka asal daripada Kelantan. Yang dijualnya di Kampung Sungai Tangkas, Kajang. Jadi kalau tengok kan, menu-menu ini saya boleh kongsikan lah kan. Nasi Depe Tenggo, nasi Cik Iya Mado, nasi Kakak Aisyah, nasi Depe Belake. Semua ada belakang.
1: Macam-macam jenis lah ada kat situ.
0: Macam-macam jenis ada belakang. Nama-nama dia pun dah unik dah. Okey, Dr. Nik Nur Syazwani Ahmad Radhi, 38 tahun, atau Dr. Wani, dia ada klinik sendiri tau. Bukan bekerja lah, dia ada klinik sendiri lagi.
1: Okey,
0: klinik pergigian di Bandar Baru Bangi, dekat Seksyen 7 tu. Tapi masih gigih berniaga dengan menjual kira-kira 500 bungkus aneka nasi belauk dan kuih muih yang ditempah dari peniaga. Okay. Jadi dia menceritakan kisah itu. Dr. Wani berkata dia mula berniaga pada 11 September lalu. Maksudnya bila? Bulan lepas kan? Jadi katanya kejayaan adiknya Nik Muhammad Afiq Ahmad Radhi, 36 tahun, buka restoran. Jadi dia rasa macam, adik aku boleh buat, tak aku tak boleh buat. Walaupun dia dah jadi doktor. Dia kata mungkin darah berniaga tu, dia suka berniaga kan. Waktu ke kedai adik itu, saya nampak nasi yang dijual adik itu, dia kata lauk-lauk dia tu macam lauk dah lama tak jumpa, dia kata. Lauk-lauk kenangan dia masa kat zaman sekolah, dia kata. Jadi mungkin cik adik dia ni bawa satu menu, yang menu-menu yang unik untuk diketengahkan di restoran itu. Jadi doktor tu kata ia mengambil nostalgia dan mengambil kenangan. Jadi dia kata apa salah dia kalau dia kata dia buat satu jualan perniagaan yang berunsurkan nasi lemak. Nasi lemak ni juga yang mungkin mengembalikan memori orang lain, macam mengembalikan memori doktor. Gitu cerita dia. Okey, cara dia bahagi masa pula.
1: Okey,
0: cerita Dr. Wani dia kata awal-awal dia kelam kabut sebab dia awal bangun 4:30 pagi. sebab dia perlu mengambil sini makanan apa semua. Lepas tu bila dia dah mula ada runner, dia lajak sikit, 5:30 pagi dia bangkit. Tapi tetap sama rutin hariannya 6:15 pagi dia pergi tapak berniaga. Lepas tu dia pergi buka klinik 8:30 pagi. Okey, lepas dia buka klinik, dia buka lah macam biasa. Dia ada orang kerja lah. Jadi dia patah balik pergi tempat berniaga, dia pergi klinik. Jadi itulah rutin harian mereka. Dan dia kata dia tak kisah kalau orang tak panggil dia doktor. Sebab masa kat tempat kerja nasi lemak tu, duduk berniaga nasi lemak, dia adalah berniaga nasi lemak. Bila dia kat klinik, baru panggil doktor. Wah, hebatlah pemikiran doktor. Hebat macam-macam lah kan. Macam-macam
1: lah. Hebat
0: dan
1: sangat rajin.
0: Oh, rajin kan.
1: Senang nak bangkit pukul 4:30 pagi.
0: 4:30 wawai tu.
1: Macam kita kan.
0: Tengah kita rajin lah tu.
1: Kita pun rajin lah kan.
0: Ya, betul. Kalau tak rajin, tak berbunyi ni lah.
1: Betul.
0: Okey, Alicia dah silakan. Rajin tak mencari.
1: Kita nak kongsikan sekejap lagi.
0: Okey, sekejap lagi. Okey, terus layan Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Pagi yang masih gelap lagi.
1: Masih gelap lagi ni. 7:30 pagi.

0: Kelas FM Serasi dengan aku. Selamat pagi sayang.
1: Selamat pagi, okay. Baby.
2: Anjir baby.
0: Eh, hey, tapi seronok tak kalau pagi bangun ada orang panggil eh. Selamat pagi sayang.
1: Good morning.
0: Selamat pagi abang kan.
1: Semangat
0: nak pergi
1: kerja tu.
0: Kan. Alhamdulillah. Jadi itulah kadang-kadang kata-kata tu beri satu suntikan dan juga semangat. Tak kisah apa pun ucapan pagi. Kan. Bayang bangun pagi. Busuk kan. Jadi dia cakap, alamak, kenapa ni tak ada mood tiba-tiba pagi ni kan. Jadi kalau macam bangun pagi, sama pagi saya kan. Dia punya bus tu kan. Seronok nak pergi kerja ataupun nak pergi lah masuk kelas
1: sama ke apa kan. Macam dengan lagu tu kan. Engkau datang membawa sekuntum mawar merah. Selamat pagi dapat bunga pula.
0: Cukup ke dengan sekuntum? Cukup kan?
1: Cukup.
0: Itulah saya banyak tanya kawan-kawan yang dapat bunga tau. Macam sekuntum cukup ke kan? Tapi ramai yang cakap sekuntum cukup sebab dia bukan kerana banyaknya bunga itu.
1: Betul.
0: Kerana nilai sekuntum bunga tu. Kan?
1: Dan niat seseorang tu.
0: Dia bagi sebab apa kan?
1: Itu
0: kadang-kadang sebab tu bila orang kata bercinta apa semua, bagi ais krim pun okey dah.
1: Betul.
0: Sebab ais krim tu dia simbol kepada kemanisan, kepada keikhlasan. Dan dia juga niat tu.
1: Yeah.
0: Gitu. Okey. Okay. Apa cerita ia akhbar pagi ni? Silakan.
1: Okey. Syirah nak kongsikan ia akhbar pagi ni satu kisah yang membanggakan lah. Itu keberanian tiga remaja menyelamatkan dua pelancong wanita dari dalam kereta yang dihanyutkan arus deras di Sungai Tamparuli. Dan kejadian ini menerima pujian pelbagai pihak lah, termasuk pemimpin setempat yang mana Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berbesar hati menyantuni serta meraihkan remaja terbabit pada majlis ringkas sebagai tanda penghargaan terhadap semangat keberanian yang ditunjukkan oleh tiga remaja tu. Yang mana kisahnya ni tiga remaja berkenaan depa tengok kejadian tu, depa bukan saja berdiri melihat kejadian tapi dia sanggup menggadaikan nyawa dengan terjun ke sungai. Untuk selamatkan dua pelancong wanita tersebutlah.
0: Okay, jadi itulah sifat keberanian yang patut kita beri pujian.
1: Betul.
0: Kan. Kawan-kawan ni mungkin duduk tengah tengok apa
1: sebab
0: dengan jalan kot.
1: Sebab pelancong tu depa depa naik kereta apa? Kereta beza kan. Lepas tu depa hanya bergantung kepada Waze.
0: Dia pakai Waze.
1: Dan kebetulan Waze tu tunjuk jalan ke
0: jambatan. Ke sungai tu. Ke jambatan. Okey, jambatan tak ada dah. Kan ada lagi.
1: Jambatan tu sedang dalam pemulihan.
0: Sedang
1: dibaiki. Yang macam tu.
0: Tanah
1: mendap pup.
0: Jatuh lah. Tapi betul lah kan. Sebab kalau kita cerita tentang Waze ni, banyak isu-isu pasal Waze ni tau kan. Dia bukan kata aplikasi itu tak bagus ke apa. Tapi yalah, kita pun sebagai pengguna kena tengok dulu kan macam mana kan. Sebab apa tau, saya juga pernah menggunakan sekali Waze. Saya tak nak guna dah. Sebab apa, bila masuk Waze tu, saya selalu duk tengok cerita orang je. Sekali bila bawa Waze, memang masuk sesat ke jalan kan macam ni. Kita rumah kawan kita tu dia macam dalam kawasan bendang tau. Jadi kita bila kita masuk daripada jalan besar tu, kita rasa macam biasa masuk jalan bendang. Tapi bila titik rumah hari tu, dia tak menggunakan jalan yang orang biasa duk guna, tak apa. Sekali saya lalu jalan jalan yang menggunakan Waze tu, dia bawa saya ke tanah perkuburan. Dia jadi betul ke ni prank apa ni kan. Kita takut kawan kita prank apa kan. Sebab apa, rupanya rumah dia memang di sebelah kubur. Jadi di belakang tu, maksudnya kita takkanlah kita nak bawa kereta lintas atas kubur.
1: Takkan nak belah habis kan.
0: Takkan nak belah habis. Kita pun nak fikir mana jalannya. Rupanya kita kena patah balik dan ada jalan pusingan lain. Sebab apa, dekat ialah kubur kan, ada lintasan. Tapi lintasan tu bukan untuk kereta. Jadi macam mana Waze dia boleh capture jalan tu kan. Jadi itulah, kita sebagai pengguna ni kadang-kadang gila, bukan salah kita pun kan. Bukan jika salah Waze kan. Dia pun tak tahu, dia pun tak kerti sistem kan. Jadi itulah kan, sama-sama.
1: Jadi kesimpulannya, sebelum kita nak ke mana-mana tu, kita kaji dulu.
0: Betul.
1: Jangan terlalu 100% bergantung lah pada Waze tu.
0: Susah lah. Memang susah lah. Kena buat jalan kecil. Cuba air nasi dah bayang.
1: Jalan kecil. Lepas tu contoh lah, macam jalan yang Ryan cakap.
0: Jalan bendang. Jalan bendang kan.
1: Macam kita nak corner pula. Allahu
0: Akbar.
1: Takkan kita nak lalu bendang.
0: Tak boleh. Tak jadi sengit ke tu lah kan. Jadi masa tu memang nak teriak jugalah.
1: Nak teriak dulu
0: juga. Yalah, jalan kecil nak kena reverse balik semua kan. Dan seronoknya bukan waktu siang.
1: waktu malam
0: pula. Waktu malam nak singgah rumah
1: waktu
0: tu.
1: Waktu malam jalan bendang jumpa kubur.
0: Allah, bayangkan kat dalam situ. Ha, jumpa.
1: Alhamdulillah.
0: Ha, sebab telefon.
1: Tapi
0: rayau dululah. Cita weh hampang aku ni kan. Hampang bagi aku jalan mana ni kan, kata kan. Tapi nasibnya mujuk lah itu bawa itu apa kecil kan.
1: Ya.
0: Kecil. Oh,
1: okay lah. Boleh lah kan.
0: Cuma kerah lah power steering. Bawa tak nak power steering.
1: Oh, tak nak power steering manual ke? Manual. Jenah tolak gear.
0: Baik. Jadi itulah inspirasi kita dapat kan. Mm. Kalau kata bila kita nak tengok Wiz apa semua tu.
1: Yeah.
0: Kita tengok lah. Kita kaji dulu.
1: Kita kaji dulu jalan tu macam mana.
0: Dan tempat. Kalau ada kita nampak orang tu orang luar yang ada kesusahan. Sebab kita bagilah bantuan pertolongan kepada mereka.
1: Tapi rakyat Malaysia. Malaysia ni jangan risau lah. Malaysia ni tengok umat macam ni remaja pun.
0: Betul.
1: Hati orang kata hati bersih sanggup menggadaikan nyawa membantu.
0: Sangat-sangat prihatin.
1: Baiklah.
0: 7.43 minit pagi.
1: Perisa FM.
0: Selasi dengan kita.

0: FM Serasi dengan ku 7.50 minit pagi.
1: Dan segi kita akan dengarkan berita Perlis FM.
0: InsyaAllah. Dan selepas itu insyaAllah kita akan buka tajuk pagi ini. Ya, jadi tajuk pagi ini kita menuju ke Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga Yang Berhormat Perdana Menteri insyaAllah hari Jumaat nanti. Dan sama-samalah kita tunggu hari Jumaat nanti. Betul. Jadi tajuk ini ni memang ada kita hubung kait sikit dengan Belanjawan 2027. Okay. Lepas ni, jangan lupa boleh terus tune bersama dengan kami.
1: Press FM.
0: Terasi dengan kami.